Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tua. Berani laksana, jebat Melaka saya rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1, Orang Melaka. Dah pun 8.9 minit pagi. Hai, selamat pagi buat semua rakan-rakan pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM. Di mana sahaja anda berada. Semoga hari ini baik-baik sahaja. Ya, ceria-ceria naknya. Dengan khabar ramai yang tak sihat, ya. Tapi tak apa, yang tak sihat ni kami doakan semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling penting makan ubat, ya. Banyakkan berehat. Tapi yang bekerja, sahabat tugas, sahabat bekerja, jaga diri juga. Sekarang ni kita sedia maklum, ya, berkenaan dengan jerebu dekat Melaka ni. Cuma kalau ikut pagi ni, indeks pencemaran udara di Melaka, ya, di kadar sederhana, alhamdulillah. Namun tetaplah kita perlu menjaga diri, ya. Kalau rasa lama dekat luar rumah, ya, mungkin kita ni alah sikit dengan jerebunya, dengan asapnya, pakailah pelitup separuh muka. InsyaAllah kita akan sembang banyak lagi kisah-kisah hari ni. Nak ajak juga ramai-ramai berkampung kat Melaka ni, ha? Ya, sempena dengan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka 2026, yang mana tahun ni cukup istimewa, bertukar lokasi di Klebang. Kalau sebelum ni kan dekat Dataran Pahlawan, tahun ni dekat Klebang, ya. Ada banyak kita nak kisahkan kejap saya nanti. Dan jangan lupa 8.30 minit pagi kita ada segmen Diari YB. Hari ni kita akan ditemani Yang Berhormat Datuk Haji Zulkifli bin Datuk Seri Muhammad Zain, Timbalan Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka, merangkap Adun Tabuh Nane berkenaan dengan WRUR Dun Tabuh Nane. Bukan sekarang, kejap lagi ni. Tunggu kejap, ramai dah tanya ni, mana YB Tok Acik kita ni, ha, kan? Ramai dah tanya, kejap lagi 8.30 ada pelbagai kisah. Tapi jom nak ajak ramai-ramai, selain dengarkan kami di frekuensi di RTM Klik, jom terbang juga ke live TikTok Melaka FM. Sebab kat sana boleh tanya macam-macam dekat YB Datuk Zul kita kejap lagi, eh. Jangan lupa untuk kongsikan, share live ini. Ada banyak yang akan dikongsikan oleh YB Datuk Haji Zulkifli kejap saja nanti untuk segmen WRUR sebenarnya Diari YB. Terus setelah dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

Haji Zulkifli bin Datuk Seri Muhammad Zin dah sampai dah pun. Jadi yang dekat TikTok, kalau sebelum kita bermula segmen dari YB ni, nak sembang-sembang santai, nak tanya khabar, ada yang katanya lama tak tengok YB Tok Acik kita ni. Boleh tanyakan khabar YB kita di live TikTok kami. Boleh sembang-sembang santai, tak ada masalah. Tapi pada anda semua di luar sana yang sedang bertugas, selamat bekerja, mengucapkan yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. 8.30 minit pagi, kita ada segmen dari YB untuk program Wakil Rakyat untuk Rakyat Don Tabuh Naning. Kejap saja nanti. Terus terdengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.31 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Gegar pagi hari ini seperti yang saya kabarkan, kita dalam segmen Diari YB untuk program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Tabuh Naning. Dan alhamdulillah hari ini dapat saya bertentang mata ya, bersama dengan yang berhormat Datuk Haji Zulkifli bin Datuk Seri Muhammad Zain, Timbalan Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka, merangkap Adun Tabuh Naning. Assalamualaikum, selamat pagi Yang Berhormat Datuk Haji Zul.
2: Selamat pagi.
1: Sihat Datuk ya?
2: Alhamdulillah
1: sihat. Alhamdulillah sihat. Ya, dekat TikTok Melaka FM kita ni sebabnya kalau saya sebut Yang Berhormat Datuk Haji Zul ni, ramai kata ni Tok Acik kami ni YB Tok Acik, sebabnya kalau dekat Adun Tabuh Naning memang terkenal dengan panggilan YB Tok Acik. Kan? Jadi apa, sekali lagi terima kasih sudah hadir ke Melaka FM.
2: Terima kasih jemput saya pagi ni.
1: Ya, sebab dengan ceritanya ni tak lama dah ni nak bermula WRUR Dun Tabuh Naning ni. Kan? Sekejap je dah sampai giliran di Tabuh Naning. Sebab ramai cakap tentunya ada banyak program. InsyaAllah. Yang Berhormat Haji Zul, kita akan kongsikan, Datuk Zul akan kongsikan ya. Sepanjang lebih kurang dalam 30 minit kita bersiaran ni. Dan kita pun sudah maklum ya, Yang Berhormat Datuk WRUR memasuki siri pelaksanaan yang ke-26.
2: Yeah.
1: Kan? Dan tentunya sebagai permulaan, mungkin Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan fokus utamalah keistimewaan WRUR kali ke-26 ni.
2: Okay, terima kasih. Alhamdulillah untuk WRUR di tahun ini bermula pada 29 bulan ini sehingga 5 September. Dan banyak perancangan yang telah pun kita buat untuk memastikan masyarakat ataupun komuniti di dalam kawasan Dun Tabuh Naning ini mendapat nikmat ataupun bantuan daripada kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kita, Datuk Seri Anwar Ibn Yusof.
1: Ya, tentunya dan pastinya ada pelbagai program-program menarik yang akan dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Zul kejap lagi.
2: Yeah.
1: Tapi sebelum tu saya nak tanya pada Yang Berhormat Datuk Zul dulu, sepanjang pelaksanaan WRUR di Negeri Melaka lah kan. Tentunya sebenarnya dari tahun lepas memang kita dah tahu dah WRUR ni dah pun berlangsung. Apakah antara perubahan atau impak paling ketara yang dapat dilihat dari sudut pandangan Yang Berhormat Datuk sendiri?
2: Alhamdulillah atas usaha dan juga cadangan daripada Yang Mahu Ketua Menteri, saya melihat bahawa WRUR ni banyak menyelesaikan isu-isu yang tertangguh ataupun isu-isu yang baru dan dibantu oleh setiap agensi-agensi kerajaan di mana dapat diselesaikan dalam masa seminggu saja. Ini satu langkah yang cukup baik dan inilah sebenarnya keprihatinan kerajaan untuk memastikan rakyat Melaka mendapat saja pakej-pakej ataupun bantuan-bantuan yang diperlukan oleh masyarakat di Negeri Melaka ini. Dan kerajaan negeri begitu komitmen dengan apa yang mereka telah lancarkan. InsyaAllah kita akan bantu sebagai pemimpin, kita akan bantu kepada rakyat Negeri Melaka apapun dari segi sudut permasalahan, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Tidak kan, itu yang menariknya untuk segmen ataupun program WRUR ni. Memang kalau kat Melaka ni banyak program, Datuk kan?
2: Yeah,
1: tapi WRUR ni memang boleh fokus pada rakyat di sekitar kawasan.
2: Betul.
1: Nak bagi apa sahaja, nak tanya ke, ada laporan ke kan?
2: Betul.
1: InsyaAllah. Kita punya wakil rakyat akan terus memberikan jalan penyelesaian sehabis baik. Tapi kita tadi berbicara kalau secara general. Tapi nak tanya pada Yang Berhormat Datuk Zul kan? Berkenaan dengan program WRUR Dun Tabuh Naning kali ni. Nak tahu tentu ada konsep atau kelainan yang ditampilkan.
2: Okey, bermula pada 29 September ini, kita juga telah merancang beberapa program, terutama pada besok. Pada besok iaitu kita ada bengkel Dunang Sayang dan juga majlis perasmian program pembangunan pemimpin pelapis anjuran Institut Tun Vera dan juga program ekspedisi lestari anjuran WRUP dan juga dalam Dun Tabuh Naning ini, ia melibatkan beberapa sekolah di sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Dan pada tengah hari tengah harinya perasmian masjid Ar-Rahman di Rantau Panjang yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Negeri Melaka, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Sebenarnya ikut kan banyak lagi program-program yang menarik kan. Dan ramai yang bertanya juga kan, ada banyak program-program. Nanti kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, insyaAllah ya. Dan kita pun sudah maklum, Datuk Zul kan, yang mana program WRUR ni merupakan inisiatif kerajaan Negeri Melaka di bawah gagasan Mesra Melaka Sayang Rakyat. Ni kat mana-mana pun sekarang ni, kita bawa dah ni Melaka Sayang Rakyat. Kalau kami kat radio pun menyebut Melaka Sayang Rakyat. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana Datuk pastikan bantuan atau inisiatif kerajaan ini sampai kepada golongan-golongan yang memerlukan?
2: Sebenarnya di peringkat DUN juga, kami sebagai pemimpin telah pun mencari jalan penyelesaian di segi permasalahan rakyat dalam setiap DUN. Contohnya bantuan am daripada MAIM ataupun JKM. Dan saya melihat alhamdulillah agensi-agensi yang saya sebutkan ini banyak membantu kami sebagai pemimpin di dalam DUN kawasan. Dan insyaAllah sebagai pemimpin yang telah pun dilatih untuk menjaga rakyat di kawasan DUN itu, kami akan pastikan apa segala rintihan ataupun juga permasalahan mereka, kami akan dapat selesaikan dengan segera yang boleh lah. Dan setakat ini di DUN saya, alhamdulillah lah. Walaupun kadang-kadang kita tak mampu nak menyelesaikan semua segala masalah, tetapi setidaknya kita tahu bahawa kita perlu selesai. Sebagai pemimpin, saya akan pastikan setiap aduan masyarakat, saya mesti ada jawapannya untuk memberikan khidmat yang terbaik pada mereka lah.
1: Itu dia, insyaAllah ya. Kan, sebab kita pun sudah maklum, kita memang yang berhormat kita, YB kita kat Melaka ni semua ikut rapat Ketua Menteri Melaka kita. Kan, memang akan cuba beri yang terbaik kepada rakyat, terutamanya Negeri Melaka ni. Jadi jangan risau. Ya, Melaka saya rakyat, memang itulah konsep yang dibawakan ya di semua DUN, termasuklah DUN Tabuh Nanin, sebenarnya dengan Wakil Rakyat Untuk Rakyat. Nampaknya Wakil Rakyat Untuk Anda, rakyat, Untuk Rakyat. Baik, kita akan lihat seketika yang berhormat. Dan kepada semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, ya, kalau nak sembang-sembang santai, ingin bertanya sebarang khabar ke apa saja, boleh saja singgah ke live TikTok Melaka FM sambil kita dengarkan ini khas untuk anda semua. Likat, sampaikan salam cintaku. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Kemudian masih di sini temani anda untuk segmen dari YB berbicara tentang WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Tabuh Naneng. Ya. Dan kita masih bertemankan yang berhormat Dato' Haji Zul kita, ya, berbicara tentang program. Tapi kejap lagi, banyak lagi program kita nak sembang ni. Terima kasih Kak Nur Gayah, orang kampung Tabuh Naneng. Un katanya orang kampung Blisu tadi, ya. Ajak ramai-ramai lagi. Sebabnya banyak lagi kisah yang akan dikongsikan oleh yang berhormat Dato' Haji Zul kita berkenaan dengan Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Tabuh Naneng, Masjid Tanah Kampung kita. Jadi saya pula cakap melalui sana kan. Sebab kata yang berhormat Datuk Zul, kalau boleh-boleh gajah Sandar Tabuh Naneng cakap macam negeri sikit, yeah, kan. Pekat.
1: Memang pekat
0: sebenarnya. Tu kadang orang tak percaya, betul kau Melaka cakap macam ni? Betul. Bukan betul, apa? Botol. Saya kena belajar lah sebenarnya ni. Ramai kawan-kawan lah gajah Rakyat Tabuh Naneng ni, cuma tak sempat habis belajar lagi ni. Baik, kita nak bertanya pada yang Mohd Datuk Zul kan, yeah, menjelang pelaksanaan WRUR ni tentunya ada cabaran, kan, sebabnya semua program ada cabaran. Mungkin yang Mohd Datuk boleh kongsikan sikit cabaran yang dijangka lah akan dihadapi ni.
1: Okay, kita pun sudah bersedia sebab bila kita membuat program WRUR ni, dan cabaran dia adalah menyelesaikan masalah rakyat. Dan kita tahu bahawa golongan B40 ataupun, yeah, asnaf memerlukan dana daripada kerajaan dari segi bantuan kehidupan mereka, dan ini yang sebenarnya yang perlu kita fokus, dan saya percaya bahawa kita boleh membantu mereka dari segi kehidupan dia, dan juga dari segi untuk mereka nak memberikan perkhidmatan kehidupan dia dalam seharian. Banyak isu-isu seperti bantuan one-off, bantuan-bantuan bulanan yang di pihak Japrun sendiri mendapat aduan-aduan ini, dan insyaAllah di peringkat DUN dan juga wakil rakyat, saya sentiasa akan peka dengan masalah-masalah yang saya sebutkan daripada golongan B40 dan juga asnaf-asnaf dalam Dun Tabuh Naneng ni. InsyaAllah saya akan bantu bersungguh-sungguh.
0: Ya, itu antara cabaran dan tentunya penyelesaian.
1: Dia bukan cabaran tapi satu rasa tanggungjawab sebagai pemimpin.
0: Itu dia kan. Itulah bersyukur kita kat Melaka ni terutamanya, sebab YB kita ni sentiasa dapat kita jumpa. Jarang tak jumpa YB kawasan kita, jarang.
1: Saya satu hari pun minum kedai kopi pun 5-6 kedai. Kalau saya free, saya tak ada apa program kerajaan negeri ataupun dalam DUN, saya suka orang kata duduk-duduk kedai, bukan nak minum pun tapi nak jumpa masyarakat. Kalau kita nak jumpa orang surau, kita kena pergi surau. Kalau nak jumpa orang masjid, kena pergi masjid. Kalau nak jumpa orang kedai kopi, kena duduk kedai kopi. Contoh macam tu lah.
0: Kata terima kasih B. Kata terbaik lah YB, terima kasih sebab singgah ni. Ramai katanya terbaik, steady Datuk, daripada Kak Nur Azizan Muhammad kita. Maknanya ramai jumpa YB dekat kedai kopi, bukan apa, sebab nak berkenalan. Nak tengok YB kita.
1: Setidaknya kita dapat mendengar permasalahan, pandangan mereka. Kita kena ambil kira juga. Tak semestinya di kalangan orang-orang ada jawatan. Tetapi masyarakat juga ada idea-idea yang boleh kita ambil dan kita jadikan sebagai panduan kita. InsyaAllah.
0: Melaka sayang rakyat-rakyat pun kena sayang pemimpin-pemimpin kita. Baik. Kita tanya juga pada YB. Tentunya kalau setiap program WRUR ada pelibatan masyarakat setempat. Tentunya YB boleh kongsikan sikit apa yang diharapkanlah dengan program-program bersama masyarakat ni.
1: Alhamdulillah, kita pun dah rancang daripada 29 hingga 5 bulan tu. Dan untuk ambang mereka ni, pihak di peringkat Dun Tabuh Naneng, kita dah menjemput belia-belia untuk mengadakan satu program di laman santai di Taman Sri Naneng, bermula pada 30 hari bulan, untuk kita menyambut hari kemerdekaan di peringkat WRUR. Insyaallah saya jemputlah kepada belia-belia, kerana kita di dalam program itu banyak pengisian yang kita telah buat sehinggalah jam 12 malam, dan insyaAllah program ini untuk menarik untuk saya bermesra dengan anak-anak muda dalam Daun Tabunan ni. InsyaAllah ada persembahan-persembahan daripada kanak-kanak yang akan kita buatlah pada malam tersebut. Sehinggalah jam 12 malam tu nanti.
0: Kiranya di semua peringkat usia lah.
1: Ya, betul.
0: Sebab tarikhnya 29 hingga 5 September. Ini dekat-dekat dengan dah ambang kemerdekaan juga ni. Mungkin ada program juga, Datuk.
1: Sampai Warga Emas pun minta saya buat pertandingan karaoke Warga Emas. Saya kata nantilah saya fikirkan dulu. Maksud dia nak happy-happy. Dia nak bergembira dengan pemimpin.
0: Betul.
1: Jadi seronok lah. Ya, kita pun bukan selalu dapat jumpa dengan masyarakat.
0: Betul.
1: So, kat situlah peluang saya ataupun peluang masyarakat untuk bersama dengan saya.
0: Oh, wow. Ini kalau karaoke warga ni macam bintang klasik lah ni. Tapi peringkat tambah running lah. InsyaAllah, apa kata yang berbuat Datuk akan dibincangkan. Yeah. Dan tentunya ada lagi banyak program-program menarik ya, untuk Daun Tabuh Running. Dan tadi Datuk kata kalau kemerdekaan pun ada sambut sekali ke Datuk?
1: Kita sambut sekali lah.
0: Terus malam
1: tu? Malam tu sambut sekali.
0: Amal Merdeka sekali.
1: Amal Merdeka sekali. Dan pagi tu juga konvoi daripada Bulia-Bulia dan Bulia Manis untuk kita serahkan bendera ataupun kita akan mengadakan ziarah kasih yang rumah yang telah dipilih oleh Bulia-Bulia ni. Dan saya akan follow lah untuk dalam program tersebut pada 31 hari bulan tu.
0: Baik Datuk. Dan pastinya ada rakan-rakan kita yang bertanya, Datuk ni kalau nak tahu kan, kita sudah maklum programnya sebenarnya banyak.
1: Banyak.
0: Kalau dia nak tahu, Datuk kat mana tengok program tu, ada mungkin
1: boleh tengok? InsyaAllah kita dah viral kan, dah maklumkan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat dalam Duta Budaning, dan juga dalam kita punya media sosial pun hari-hari kita balas lah. Dan kita akan maklumkan supaya masyarakat boleh bersama dalam setiap program WRUR Daun Tabunan ini dapat bersama dengan kita. Dan mungkin seperti mana yang saya katakan tadi, mungkin secara spontan pandangan-pandangan mereka kita ambil dan kita jadikan panduan untuk kita gerakkan ataupun majukan lagi Daun Tabunan ini. InsyaAllah.
0: Dan jangan lupa ya, beginilah salah satunya cara yang mana pemimpin-pemimpin di Melaka nak rapat dengan masyarakat dengan adanya TikTok ni. Jangan lupa ikuti TikTok yang berubah Datuk Zul kita, ya, YB Zulkifli Muhammad Zain. Kalau dekat TikTok Melaka FM ni, sebelah saya tu YB Datuk punya TikTok. Jadi boleh follow, insyaAllah Datuk juga akan kongsikan dari semasa ke semasa.
1: InsyaAllah saya akan kongsi.
0: Ya. Jadi boleh bertanya kat sana apa saja, yang penting ikuti YB TikTok Datuk dulu. Dan juga Datuk, tentunya kalau setiap program ada harapan lah Datuk sendiri untuk program WRUR Daun Tabunan ini.
1: Saya mengharapkan setiap program yang kita telah rancang, saya harap masyarakat ataupun komuniti-komuniti yang berada dalam kawasan Daun Tabunan ini supaya mereka dapat hadir. Setidak-tidaknya mereka mendapat info daripada apa yang kerajaan negeri dah bantu kepada rakyat negeri Melaka dan juga kepimpinan DUN itu sendiri.
0: Iya.
1: Dan kita juga sebagai pemimpin nak mendengar apa saja pandangan ataupun permasalahan mereka untuk kita bawa kepada agensi-agensi yang boleh membantu mereka. Itulah harapan kita. Dan sebab itu dalam setiap program ni saya harap masyarakat, komuniti yang berdekatan supaya dapat hadir. Dan mungkin dekat situ dia boleh bertanya kepada kita dan juga pandangan lah. InsyaAllah. Saya sentiasa mendengar apa saja pandangan-pandangan mereka kerana saya menghargai mereka.
0: InsyaAllah. Yang penting sekali kita ramai-ramai memeriahkan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Daun Tabunan yang bermula 29 Ogos hingga 5 September 2026. Dan insyaAllah juga dari pihak YB sendiri akan kongsikan dari semasa ke semasa program-program menarik, dan kami juga kat Melaka FM akan juga wawarkan dari semasa ke semasa. Baik, apa sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Zulkifli bin Datuk Seri Muhammad Zain, Ahli Dewan Undangan Negeri Tabunan yang atas perkongsian yang cukup jelas dan bermanfaat mengenai pelaksanaan WRUR ke-26 di Tabunan Ning. Semoga segala usaha Datuk ya, inisiatif dan program yang dilaksanakan sepanjang WRUR ni mencapai objektif yang disasarkan.
1: InsyaAllah.
0: Moga berjalan lancar, dan paling penting semua orang Tabunan Ning jangan tak datang. Bukan Tabunan Ning, sama kita orang Melaka sesekali nanti ni dah start je, dah mula program, jom kita turun ke Tabunan Ning, kita meriahkan Daun Tabunan Ning sempena Wakil Rakyat untuk Rakyat. Sekali lagi terima kasih Yang Buat Datuk sudah hadir konti Melaka FM.
1: Terima kasih.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi Datuk ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih. Itu dia daripada Yang Berhormat Dato' Haji Zulkifli. Dengan itu, tempat pukul 9 kita teruskan pusat berita ATM Kuala Lumpur. Terus setia dengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih Dato'. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laksana tua, berani laksani jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, yeah, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 9.13 minit pagi. Baik. Nah, bagi tahu di rakan-rakan pendengar-pendengar Melaka FM di luar sana ya. Waktu ni sedang berlangsungnya jualan Agro Madani di parking Melaka FM Jalan Mata Kucing. Ya, betul. Dia ada tanya. Dekat belakang tu ke? Ya, betul. Masuk je Melaka FM dekat tempat parking kami tu. Kita ada jualan Agro Madani. Yang mana dikabarkan ya, yang masih ada lagi dengan harga RM7.50 per kilo. Daging sekilo RM27. Telur grade C sepapan RM10. Ada juga set combo RM10. Dalam tu kalau saya tengok ni ada minyak 2 paket, ada tepung gandum, ada satu kotak santan. Satu kecil tu kan. Juga beras Melaka 10 kg RM26 sahaja. Ada juga pelbagai jenis sayur-sayuran dengan harga RM2 per pack. Dan banyak lagi sebenarnya. Jadi nak ajak ramai-ramai ni sekitar Melaka FM yang ada dataran di sekitar Jalan Tamin Sari, ya, di sekitar Bandar Melaka ni, meh ramai-ramai singgah ke Melaka FM RTM Melaka, bertempat di parkir RTM Melaka, jualan Agro Madani. Selagi masih ada, dia tanya sampai pukul apa ni, biasanya sampai tengah hari lah tapi selagi masih ada ni, awal pagi lagi meh sempat lagi singgah. Jom ramai-ramai memeriahkan jualan Agro Madani di RTM Melaka pagi ini, hari ini. Baik, kejap lagi kita ada segmen tajaan. Sekejap saja nanti kita akan ditemani tetamu saya untuk hari ini, usahawan kraft seramik Encik Bala Saravanan, anak lelaki Sundara Raju. Kejap nanti berkenaan dengan sentuhan tanah hasilan seni usahawan kraft seramik Melaka. Tapi jom seketika kita nak dengarkan dahulu jejak Rabbani Insan Terulung, Baginda Memohon Nusrah. Hasenta anda, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
0: Lagu-lagu kerohanian yang menjadi

0: lagu Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini Jejak Rabbani meneruskan lagi singkapan sirah dan juga riwayat hidup serta dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia mentauhidkan Allah azza wa jalla. Menyingkap kembali sedutan singkapan sirah pada episod yang lalu, Mu'kim ibn Adi adalah individu yang telah berjasa memberikan jiwa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, baginda sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sangat selamat di dalam perlindungan Mu'tim ibn Adi. Namun begitu, dalam sejarah riwayat hidup baginda Rasulullah sallam telah memberi gambaran betapa bahawa antara orang yang menjadi keutamaan untuk baginda SAW

0: 1963 Masihi sebelum berlakunya peristiwa Perang Badar. Namun demikian, sayangnya Mu'tim Ibn Adi mati dalam keadaan belum sempat menerima cahaya Islam ke dalam jiwanya. Walau bagaimanapun, anak dia Mu'tim Ibn Adi, Jubair Ibn Mu'tim, beliau telah menjadi sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai individu yang turut bersama-sama menjadi benteng dan tulang belakang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Namun, sebelum kita meneruskan bicara perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita lihat dulu apakah yang telah ditempuhi sepanjang perlindungan yang telah diberikan oleh Mu'tim Ibn Adi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menerima ataupun dibukakan jalan untuk berlakunya suatu peristiwa yang lebih besar selepas daripada peristiwa ini. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menerima perlindungan, baginda berjalan dengan bebas daripada kota Mekah, daripada dalamnya sehingga keluar kota Mekah. Baginda memperkenalkan Islam kepada beberapa kabilah dan juga individu-individu tertentu. Sebaik saja masuk dalam bulan Zulkaidah, tahun ke-10 kebangkitan baginda SAW sebagai Nabi dan Rasul, bersamaan penghujung bulan Jun atau permulaan Julai sekitar tahun 619 Masihi. Rasulullah SAW telah pun selamat berada di Mekah, bergerak terus tanpa menunggu waktu yang tertentu bagi menyelahkan lagi maksud dan tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam kembali semula ke Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi mendekati dan merapati seramai mungkin kabilah-kabilah, individu-individu yang semakin hampir dengan musim haji. Baginda sallallahu alaihi wasallam turut merancang untuk bertemu dengan orang yang datang akan mengunjungi Baitul Al-Haram. Namun demikian, pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang disambut, ada yang tidak kurangnya berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyambutnya hanya menyambut untuk menunggu dan melihat apa yang berlaku kepada dakwah Nabi selepas daripada itu. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sahaja meneruskan misi dakwahnya dan berharap baginda sallallahu alaihi wasallam memperoleh nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kabilah-kabilah yang diperkenalkan Islam, Al-Zuhri telah menceritakan di antara kabilah yang telah disebutkan namanya kepada kami sebagai kabilah yang Rasulullah SAW mengunjungi mereka dengan memperkenalkan diri baginda ialah Banu Amir ibn Sa'sa'ah, Muharib ibn Kasyaf, Fazar, Ghassan, Murrah, Hanifah, Salim, Abbas, Banu Nadar, Banu Al-Buqa, Akindah, Al-Kalb, Al-Harith, Al-Ka'ab, Al-Uzrah ibn Al-Hadrami. Namun tak seorang pun mereka ini menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Shu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
0: Kabilah yang disebut oleh Imam Az-Zuhri ini tidaklah merupakan kabilah yang diperkenalkan Islam hanya sekali sahaja di suatu tahun.

0: malah mereka. Ini didedahkan berulang kali di antara tahun keempat kebangkitan baginda SAW hinggalah akhir musim sebelum hijrah. Namun tidaklah dapat dianggapkan bahawa tahun tersebut adalah musim pendedahan Islam kepada kabilah tertentu. Mengikut seorang tokoh ulama yang terkenal Al-Mansur Furi, mereka berkata ada beberapa kabilah yang didakwahkan di musim haji pada tahun ke-10 kebangkitan Rasulullah. Ibnu Sa'ad telah menceritakan pula cara pembentangan Islam kepada mereka dan penolakan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW ini telah diringkaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahmatullah alaih. Yang pertama, kepada Bani Kalab, Rasulullah ziarahi mereka. Antara mereka Bani Abdullah. Rasulullah menyeru mereka kepada Islam, memperkenalkan dirinya, sehingga Rasulullah berkata kepada, sesungguhnya Allah menyenangi dengan nama yang diberikan kepada kamu daripada bapa kamu, Abdullah, yang mana artinya adalah hamba Allah. Namun mereka tidak mengendahkan apa yang dikhabarkan Nabi. Bani Hanifah, Rasulullah menziarahi kediaman mereka dan mendakwahi mereka dan memperkenalkan diri. Namun penolakan mereka buat terhadap Nabi SAW dengan cara yang begitu buruk yang pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Yang ketiga, Rasulullah mendatangi Bani Amir ibn Sa'sa'ah dan mengajak mereka kepada Allah di samping memperkenalkan dirinya. Maka berkatalah salah seorang mereka, beliau dikenali sebagai Bahirah ibn Firas, demi Allah, kalaulah aku ambil pemuda ini dari Quraisy, nescaya aku boleh menguasai dengan seluruh bangsa Arab. Kemudian beliau bertanya Rasulullah, apa pandanganmu sekiranya kami berbaiat untuk urusan kau itu, kemudian ditakdirkan Allah engkau dapat memerintah mengatasi orang yang menentang kau, apakah kami boleh menguasai dan menjadi pemerintah selepas engkau? Jawab Rasulullah, urusan ini terserah kepada Allah. Dialah yang meletakkan sesuatu di mana sahaja yang dikehendakinya. Lalu kata Bahirah, apakah engkau mendedahkan diri kami untuk mempertahankan diri engkau daripada bangsa Arab? Kemudian setelah engkau berjaya, engkau akan menyerahkan kekuasaan itu kepada orang lain pula. Ini tak boleh jadi, dan kami pun tidak berhajat sedemikian rupa untuk sekadar memikul urusan yang menjadi benteng pertahanan kepada nyawamu. Dengan itu mereka semua menolak seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah antara gambaran ketika baginda sallallahu alaihi wasallam terus berjalan pintu ke pintu, kabilah ke kabilah, bertemu mengajak manusia kepada Tuhan. Lain tidak kepada mereka, hanya mereka faham yang Rasulullah hanyalah berharap untuk mendapat sokongan kuasa bagi tujuan mendapatkan kekuatan dan menguasai pula Mekah serta mendapatkan keuntungan semata-mata. Itu sahaja yang mampu mereka fikir. Itulah yang hanya ada dalam benak pemikiran mereka. Itulah jiwa yang begitu kotor hanya melihat tentang makan dan minum serta kekuasaan. Tidak selain daripada pengabdian hidup untuk bertemu dengan Tuhan dalam keadaan baik-baik setelah tempoh percubaan hidup di dunia ini berakhir, kembali semula hidup di akhirat yang tidak ada lagi kematian. Inilah perjalanan yang ditempuhi oleh Rasulullah SAW sehinggakan baginda sallallahu alaihi wasallam melaluinya dengan penuh sabar dan tekun, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam kembali daripada sebuah rumah ke sebuah rumah, pintu ke sebuah pintu, kabilah ke sebuah kabilah, kemah ke sebuah kemah. Lalu ditakdirkan Allah baginda sallallahu alaihi wasallam menerima isyarat yang luar biasa.
1: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani
0: untuk mengetahui apakah isyarat yang luar biasa itu. untuk mengetahuinya. Nantikan pada episod seterusnya. Berlaku satu singkapan yang begitu hebat tidak terjangkau di akal manusia. Bertemu pada episod yang akan datang.
2: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah Insan Agung dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Mak FM mempersonakan.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 9.33 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Seperti yang saya kabarkan tadi, waktu ini kita ada rancangan Tajaan Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia dan suka untuk kami kabarkan tetamu saya dah sampai dan ya. Jadi kalau lihat di page Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM dapat lihat wajah tetamu kita untuk hari ini. Ya, usahawan kraft seramik. Wow, cukup menarik ni ya. Encik Bala Saravanan, anak lelaki Sundara Raju. Good morning, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Wan.
0: Ya, Encik Bala sihat ya?
1: Sihat.
0: Wah, jadi bila kita tengok topik hari ni tentang sentuhan tanah, hasilan seni, usahawan kraft seramik Melaka. Wah, sebab seramik ni saya suka. Sebab saya tak berapa pandai. Bukan tak berapa pandai, tak pandai betul sebenarnya. Tapi macam kalau kita tengok orang buat seramik tu kan, suka. Dia macam kita jadi macam leka je tengok orang buat seni seramik. Tetangganya mesti macam ada seni.
1: Ada seni
0: kan. Jadi Cik Bala, mungkin kita nak kongsikan banyak cerita dengan pendengar-pendengar Melaka FM. Okay. Pendengar-pendengar kita ni bukan kata orang Melaka je, Cik Bala. Yep. Ya, ada dari luar Melaka, dari Brunei, Singapura, Indonesia pun ada. Tonton kami juga di page Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM pun ada. Okay. Jadi Cik Bala mungkin boleh kongsikan jugalah dengan semua pendengar yang ada ketika ini. Okay. Serba sedikit tentang latar belakang Encik Bala sendiri dan bagaimana boleh ceburi bidang kraft seramik.
1: Okey, selamat pagi, Puan. Yeah. Okey, nama saya Bala Saravanan Sundaraju. Saya ni berasal daripada orang Melaka juga. Kampung saya ni Kampung Kesan tu, Jasin.
0: Orang Kesan.
1: Orang Kesan lah. So saya pun boleh katakan anak-anak kampung juga lah. Pasal keliling saya memang semua kampung lah. Orang kampung je banyak lah. Okey, saya ni memang lahir kat sini. Belajar pun kat sini. Belajar daripada sekolah Tabika Kemas. Kemudian sekolah rendah air baru. Okey, dekat Pekan Jasin. Lepas tu sekolah Tun Perak. Wah. Yang sekolah menengah saya kat sana lah.
0: Kat Tun Perak?
1: Sekolah Tun Perak. Itu je lah daripada ni.
0: Itu sahaja latar belakang lah kan.
1: Latar belakang saya lah tu.
0: Jadi nak tahu juga macam mana boleh mencuburi bidang kraft seramik ni, Tuan.
1: Okey, ni kalau katakan saya nak cuburi dalam ni. Ni sejak ayah saya lah. Arwah ayah saya. Masa saya kecil-kecil dalam umur 6 tahun, 7 tahun macam ni, ayah saya yang menghasilkan produk ni lah. So secara tradisional. So masa kecil-kecil lepas balik sekolah ke ataupun masa cuti sekolah, kita bantu ayah. Macam masa tu kita tak pandai nak buat produk ke apa. Cuma kita bantu ayah dari segi macam nak keringkan apa, nak jemurkan benda yang apa produk tu. Masa nak susun ke apa, proses tanah liat ataupun ikut niaga. So dari kecil tu kita tak ada lain aktiviti. Lepas habis sekolah balik rumah je, kita yang kita main kerja. So kita bantu-bantu. So ada setengah sampai umur dekat 15 tahun, I dah full minat lah. So lepas SPM I terus masuk dalam bidang ni lah. Bantu ayah.
0: Kiranya minat tu dari keluarga.
1: Minat dari keluarga.
0: Yelah, kalau kita patut dari kecil kan, dah tengok seramik dah lama, kita pun minat nak belajar.
1: Betul.
0: Walaupun daripada mulanya, mula bantu tolong keringkan.
1: Itu ialah kan? Cara saya belajar apa yang boleh minatkan saya, itu je. Saya bantu-bantu je lah. So umur 16 tahun, 12 tahun lebih, baru saya belajar cara dia.
0: Baru belajar dengan
1: baru
0: arwah
1: belajar
0: ayah.
1: Baru belajar dengan ayah saya lah. So masa tu saya kata, tak apa, you budak kecil lagi, you bantu je.
0: Tapi itulah menarik, sebabnya kira macam turun-temurun dari ayahnya.
1: Ya,
0: turun ke Tuan Bala kan. Jadi nak tahu juga macam sampai sekarang ni, produk apa yang dihasilkan oleh Tuan Bala dan keistimewaan produk kraft tangan yang dihasilkan tu.
1: Okey, macam yang produk yang saya hasilkan daripada syarikat Sunabah Seramik ni, ni syarikat saya lah. Kita menghasilkan periuk yang hari kegunaan harian. Macam periuk belanga, tabung duit ke. Masih kita ikut tradisional lama merah. Kita tak hapuskan yang tradisional tu, kita tak hapuskan, kita masih guna. Adalah benda-benda lain macam bekat telur ke, ada dog gift untuk yang kahwin-kahwin lah. Souvenir untuk budak sekolah. So banyak kita ada buat lagi lah.
0: Ni periuk seramik tu pun ada ya?
1: Ada lagi.
0: Itu memang cari tu. Masak asam pedas sedap dalam tu.
1: Melaka memang famous dengan asam pedas.
0: Asam pedas kalau pakai seramik tu, kira Tuan hasilkan jugalah tu.
1: Memang ada lagi, Puan. Kita masih lagi kan tu.
0: Dan keistimewaannya sebab masih lagi kekalkan
1: tradisionalnya
0: tu.
1: Yang lagi satu dia, Puan. Ni masih dia produk yang kita hasilkan ni, dia tak dicampur kimia.
0: Oh.
1: So memang kita buat daripada, boleh katakan halal lah, daripada tanah liat dengan pasir. Itu saja dia benda. So kita tak ada campur kimia ke apa, nak kau rosakkan kesihatan tu, tak adalah. So memang kalau zaman dulu memang orang minat, orang memang pakai semua benda ni. Belanga ni memang dia hasilkan lah. Lepas tu ada certain time aku tengok dah ubah. So orang tak minat, bukan tak minat lah, dia orang tak tahu cara nak pakai. Tapi sejak sejak 2000 dalam 98-97 lebih kurang macam tu, saya dapat bantuan daripada Kraft Tangan. So Kraft Tangan yang memperkenalkan, ada juga usahawan India di kalangan di Malaysia ni, yang menghasilkan produk ni.
0: Wow.
1: Sebelum tu memang tak ada lah, semua industri kecil-kecil je lah.
0: Wah, lagi bangga sebabnya kat Melaka ni. Melaka ni kan.
1: Melaka je lah.
0: Ada yang tanya buat labu sayang juga ke tuan?
1: Ada semua produk ada tuan. Semua ada. Apa dia orang nak memang kita boleh, atau dia orang nak tempah pun kita akan terima lah. Tapi tempah tu kita makan masa sikit lah.
0: Dia yang uniknya sebab kata Tuan Bala tadi ni mengekalkan keaslian, dia tak ada campuran apa-apa. Jadi kalau yang nak buat macam masak katanya tu kan, sebab dulu ada kata risau ada kimia keluar ke apa kan. Dia tak ada kimia langsung eh.
1: Tak ada bang. Pasal yang kalau dalam Malaysia ni memang kita tak boleh pakai kimia lah. So tapi ada juga benda yang pakai kimia, yang tu cuma untuk hiasan saja. So kalau untuk nak masak-masak memang dia orang tak berani lah. Macam kita pun syarikat ni memang tak buat lah. Tak buat tu.
0: Wah, itu yang menarik eh. Sebab saya tertarik bila Tuan Bala kata Tuan Bala memang dekat kampungnya, rakan-rakan semua ramai. Tapi dekat sekitar kawasan Tuan Bala tu, memang kalau ceramik ni memang keluarga Tuan Bala lah.
1: Kalau ikutkan Melaka, saya seorang je lah. So kalau ikutkan dalam Malaysia, kita tak ramai lagi lah. Dulu masa arwah saya ada dekat 18 hingga 20 keluarga. Sekarang dah tak ada generation lagi. Semua dah hilang-hilang. Sekarang kita tinggal lebih kurang dalam 7 ke hingga 10 sajalah. So
0: ada.
1: Kita masuk dah generation kedua. Yang sekarang tengah-tengah miaga ni semua generation kedua lah. Kita pun belum cari pelapik lagi untuk kita lagi.
0: Tapi sayang tuan, sebabnya ini satu kita panggil Kraft Tangan yang perlu kita jaga.
1: Betul.
0: Kan? Kalau tak ada pelapik tu sayang rasanya kan. Jadi tuan, tapi kan macam saya yang memang tak pernah menceburi bidang ceramik, tapi kita suka tengok kadang-kadang kita dalam televisyen kan. Nak tahu penghasilan produk tu, biasanya untuk satu produk tu berapa tempoh masa yang diperlukan?
1: Okey, dia macam ni puan, macam kalau ikut arwah saya dia dah buat pakai handmade dah. Orang kata handmade, nak buat satu boyong tu, dia makan, kalau katakan hari ni kita dapat buat 30 unit, kalau kita nak habis finishing lah, nak complete dia metode semua kerja, dia masa makan masa dalam 3-4 hari. Itu zaman arwah saya lah. Tapi bila saya dah take over tahun 97 dan 2000 macam ni, saya cuba dalam acuan.
0: Baik.
1: So acuan tu kita memang dah acuan dekat 100. Kalau kita punya kerja ni, kalau betul-betul panas terik, sehari kita boleh buat sampai 100 hingga 200. Ada kuantiti lebih. Lagi satu, makan masa tu kita jimat. So kalau 30 hari untuk 3 hari 4 hari, sekarang sehari boleh sampai 200. So kita dapat tambah kuantiti lah. Sekarang kita dah masuk adalah teknologi. Bila I join dengan Kraft Tangan, dia orang pun ada buat bantuan dengan kita, bantuan mesin ke peralatan ke apa semua. Kita dah ubah kita punya perniagaan lah. So kuantiti pun lebih. Sebab tu tempahan. So tempahan terlalu banyak.
0: Ya betul, permintaan
1: macam
0: banyak.
1: Macam saya ni tak adalah, setakat ni tak adalah orang kata you India ke, tak ada macam tu. Saya punya customer, saya memang ada daripada India, Melayu, Cina, semua saya ada. Tak kira bangsa lah.
0: Itu yang menarik. Kita lagi dekat Malaysia ni tau. Kan semangat hari kebangsaan kita ni.
1: Betul.
0: Tapi saya tertarik lah bila Tuan Bala kata tadi kan, sebab betul lah permintaan makin banyak kan. Betul. Itulah dah ada acuannya. Tapi masih ada lagi ke kalau yang pakai secara manual tu?
1: Ada buat.
0: Buat juga?
1: Ada. Memang kita ada buat. Secara manual tu memang saya ada buat lagi. So walaupun ada acuan juga, tapi kita buat manual. Pasal ada orang yang minat dalam manual. Yang acuan tu dia nampak cantik lah. Dia akan semua satu saiz. Kalau yang manual ni mungkin dia ada beza sikit. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kecut ke macam ni. Dia ada banyak saiz. So kita buat tu memang akan customer akan pilih. Dia nak saiz ni, nak saiz ni.
0: Sebabnya bukan apa, memang saya rasa siapa yang boleh buat macam Tok Bala, of course lah, Tok Bala tentunya boleh buat manual tu. Memang kreatif tau, manalah kita nak buat jadi bentuk-bentuk kan. Ha.
1: Selagi satu pun dalam yang yang ni dalam teknologi sekarang yang hasil daripada manual tu, itu quality dia first quality. So yang tu dia kerja banyak pun. Dia kerja banyak. Kalau yang acuan ni dia kerja dia simple. Cuma yang buat handmade ni memang kerja banyak. So tak adalah, sekarang dah tak ada orang buat lagi lah. Kalau setakat saya pun sekarang saya tak ada masa, saya semua pakai acuan je. Nak cepatkan kerja.
0: Kalau ada special request ke lah.
1: Itu pun saya buat tu dia.
0: Ada kata habis sebutan kita ni buat periuk masak ponggal katanya. Suka tengok jiran masak. Maksudnya jiran habis sebutan kita dekat TikTok ni ya, tuan. Dia masih ada lagi tu periuk masak ponggal tu.
1: Ya, Buyung. Awak kata Buyung lah. Nama dia Buyung.
0: Buyung nama dia. Buat masak tu masih tak apa.
1: Kalau yang produk ni macam periuk, periuk yang masak gulai tu, kita belanja. Kalau yang masak ponggal tu, dia bulan Januari, 14 ke 15, orang India semua, okay? Yang tu kita bagi Buyung.
0: Tu panggilnya Buyung?
1: Buyung. Dia ada-ada lah nama-nama dia.
0: Nama-nama lah. Itu belanja.
1: Yang kalau kita masak gulai tu, asam belanja apa tu, itu gulai. Itu apa, belanja kita
0: belanga.
1: Kata. Kita katakan belanja lah.
0: Wah, nampak ada banyak nama. Saya kena masuk kelas lah ni dengan Tuan Bala ni. Baik, kita kena sekejap-sekejap Tuan Bala. Kejap lagi kita tanya Tuan Bala tentang pandangan anak-anak muda sekarang ni. Adakah ada belajar seramik? Tapi kejap lagi, terlihat kejap. Jangan ke mana-mana. Terus terdengarkan kami yang Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: laksana tua, merani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. Kita masih berbicara mengenai dengan sentuhan tanah hasilan seni usahawan kraft seramik Melaka. Ya, Tuan Bala Saravanan. Ya, yang tadi Tuan Bala dah kongsi macam-macam. Tapi saya tertanya-tanya tentang kalau kita nak hasilkan produk ni kan, seramik ni. Tentunya bahan yang dihasilkan tu. Dari bahan susah tak nak dapat sebenarnya Tuan Bala?
2: Dia sekarang ada susah sikit lah nak dapat tanah liat. Memang apa yang industri seramik yang paling penting sekali tanah liat.
1: Tanah liat.
2: So tanah liat yang penting lah. Tapi tanah liat pun ada pelbagai jenis. Bukan satu tanah liat. Kadang-kadang ada orang kata apa tepi-tepi jalan kita dapat tanah liat. So tanah liat tu bukan betul-betul tanah liat untuk operasikan produk.
1: Bukan yang tu
2: Yang ni kita beli. Dia ada ikut grade dah. Ada ABC, ikut dia punya harga. Jadi kebanyakan aku beli daripada Taiping, Kuala Selangor, Kemaman. Lepas tu ada je kat macam Ipoh. Ada banyak tempat lah. Lebih-lebih dah ada kat 5-6 tempat kita beli tanah liat. Tapi nak hasilkan satu produk ni, kita kena campur tanah liat ni. Bukan satu tanah liat kita buat hasilkan lah. Kita kena campur 2-3 tempat punya tanah liat. Kita campur, kita akan hasilkan produk.
1: Dia ada kuantiti nisbah-nisbah adalah.
2: Ada dia.
1: Itu kena belajar lah. Kalau saya campur terus satu tanah liat tu memang tak jadi.
2: Lepas tu yang tanah liat ni bukan sebarang tanah liat kita boleh pakai lah. So kita kena beli tanah liat. Lepas tu kita angkat kepada Sirim. Kita test dia punya quality. Dia ada kat sana, kita dapat dia result yang katakan dia ada acid ke, ada pasir. So macam-macam dalam tu tanah liat tu. Kalau kita beli tanah liat ni ada campur 1% acid pun, dia akan rosakkan badan kita. So kita tak pakai macam tu lah. So kita akan sirim, lepas tu kita ambil yang tanah tu quality, baru kita belikan, kita hasilkan produk ni lah.
1: Wow, jadi sebenarnya kan nak dapatkan tanah liat tu pun dia ada kena belajar lah sendiri, tak kena belajar. Bukan sebarang tanah liat ni. Tanah liat kan banyak jenis kan tuan.
2: Betul. Banyak jenis kan. Dia kalau macam Belanga, Buyung, kita hasilkan dari persatu tanah liat. Kita katakan ball clay lah, nama dia lah. Kalau macam tabung duit yang pelita-pelita ke, yang barang hiasan yang tu, itu kita panggil kaolin. Nama dia lah. Tapi yang tanah liat tu beza lagi. Yang ball clay ni dia secara tanah liat. Yang kaolin ni dia macam air. Macam coklat dia betul lah. So kita kena bancuh, kita kena tu. Yang tu kita ada campur satu benda yang kita katakan sodium silikat. Sodium silikat ni biasa dipakai untuk makanan-makanan, semua dia akan pakai. Untuk kan bekukan benda tu. Yang tu lah. Tapi yang kalau macam Belanga, Buyung ni kita, dia tak pakai benda tu lah. Dia cuma daripada tanah liat dengan pasir saja. Itu je lah.
1: Jadi lepas ni kita kena minta juga Tuan Bala buka kelas. Tuan Bala kata Tuan Bala sibuk sebabnya ialah permintaan banyak ni kan.
2: Betul,
1: mana tahu mungkin kalau buka sekarang, mungkin tahun depan kan. Ada rezeki buka kelas, kita boleh datang belajar. Baik, Tuan Bala ni kan sikit lah tentang sebabnya Tuan Bala kata tadi ni sekarang generasi kedua. Pandangan Tuan Bala sendiri lah ya, untuk menarik anak-anak muda sekarang ni untuk minat dengan bidang-bidang craft ni.
2: Okey, dia macam lah, anak-anak saya pun, anak nombor dua saya, dia pun belajar dekat IKN, Kraft Tangan Rawang, Institut Rawang. Dia pun belajar kat sana. Dia memang tu, kat sana pun ada student. Ada student yang belajar seramik. Masa belajar, dia memang tip. So, lepas dia keluar, dia tak nak niaga benda tu. So, tu je kita sayang lah. Pasal dia, bukan kata tak ada minat lah. Dia orang, macam mana kita kata kan, tak pandai cari pasaran. Lepas tu dia nak meniaga ni, dia nak semua satu benda je. Yang belajar tu memang masa kita belajar semua satu benda je dia. Kalau ada 30 student, dia ajar 30 satu benda je. So lepas dia luar, dia tak nak cari yang lain. Macam kalau ikutkan saya, saya lepas belajar daripada ayah arwah ayah saya, lepas tu saya mula keluar. Daripada tu macam mula keluar, saya pergi Indonesia, India ke, saya cari pengalaman, saya cari produk dia orang ke macam mana.
1: Baik.
2: So boleh tak kita bawa ke Malaysia? Boleh laku tak? Tapi ada juga satu produk kita bawa daripada sana. Bukan kita dia punya full produk lah. Kita tengok dia punya model je. So balik I buat sini. So bila I buat kat sini, kita dapat pasaran tu. Pasal bila customer tengok, canggih sikit. Nampak cantik. Ada designer.
1: Yeah.
2: So, kita dapat demand market lah. Itu je. Kalau budak apa yang anak-anak muda ni, boleh. Kalau nak bantu pun, Kak I boleh bantu. Tapi, dia orang kena aktif lah.
1: Kena aktif,
2: dia kena rajin. Tapi macam saya nak ajar pun, saya tak boleh ajar sampai akhir. Bila kita dah ajar semua, lepas tu, you kena cari.
1: Betul.
2: Tapi, apa you nak bantuan, you nak beli tanah liat ke apa tu, semua aku boleh bantu lah. Itu aku rela bantu lah. Tak kira lah India ke Melayu, China ke, itu tak kira, aku boleh bantu semua.
1: Yang penting anda punya kreativiti sebenarnya. Minat, lepas dah belajar tu, lepas tu cari lagi benda lain.
2: Betul. Kita cari. Lepas tu kalau macam seramik ni pun, seramik ni sentiasa you kena fikir saja. You kena fikir. Macam kadang-kadang I borak dengan kawan-kawan pun, aku tengok ada satu benda cantik, aku balik aku tukis. Itu je. Kadang-kadang mana aku jalan-jalan, aku tengok ada benda cantik ke apa, aku ambil dia punya gambar tu, balik aku buat ukiran. You kena betul. You punya otak kena selalu fikir lah.
1: Kena kreatif.
2: Mesti selalu dia. You masih tidur pun, you kena fikir juga.
1: Sambil itu tidur je. Termimpi-mimpi nanti. Itulah. Dan Tuan Bala, untuk yang terakhir je ni, tentunya kan dalam setiap apa yang Tuan Bala lakukan, tentu ada harapan lah dalam terutamanya industri craft ni. Mungkin ada sikit harapan kepada masa depan industri craft tangan, terutama kat Malaysia kita ni.
2: Okey, sekarang kalau harapan ni memang ada. Pasal selagi kraft tangan ada, kraft tangan Malaysia, kita dapat harapan banyak lah. Macam saya ni sekarang dah boleh sampai kat sini, media-media ni pun yang bantu saya kraft tangan. So kalau nak ucap pun terima kasih pun, saya kena ucap baru kraft tangan lah. Dengan arwah ayah saya lah. Banyak lagi lah pun dia.
1: Sebabnya kalau kita harapkan macam apa yang Tuan Bala bawa ni kan, adalah generasi ketiga pula nanti. Mana tahu kita lepas ni, mana tahu nanti lagi 10 tahun saya interview anak Tuan Bala pula dalam industri ni kan.
2: Tapi kalau macam saya pun, saya memang nak cari pelapik banyak lah. Pasal sekarang pun, dulu 18 keluarga daripada masyarakat India. Sekarang tinggal dalam 8 ke 10 je. So iPhone ni pun generasi kedua. Bila aku tengok pun ada anak-anak, macam anak-anak saya pun belajar. Lepas dia kata, ya aku belajar dulu, aku cari pengalaman kat luar baru nak berniaga. Dah lambat. Tapi kalau macam anak aku, dia lain sikit lah pun. Pasal kita semua dah ada. Daripada A to Z, semua dah ada. You lepas 2-3 tahun, you nak masuk pun. Tapi memang diorang pun ada pengalaman. Anak-anak saya, 34, satu lelaki, semua tahu. Semua tak kerja. Kalau you tak nak kerja kat luar, you nak ambil meniaga ni, memang dah semua dah standby. So masa tu juga macam tu. Kalau ada anak muda nak yang belajar, memang kita sanggup. Kita akan sanggup terima dia.
1: Yang penting sekali ada minat. Dan kita ni yang penting sekali, kita terus terus sekali gasi kraft tangan di Malaysia kita ni, terutamanya. Lagi-lagi anak-anak Melaka ni. Lagi apa sekali lagi, terima kasih kepada Tuan Bala Saravana ni sudah hadir ke Konti Melaka FM. Kalau ada sekali, kita jemput datang lagi.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih tentunya untuk rancangan tajaan Pembadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia untuk rancangan tajaan hari ini. Dan kalau ada apa-apa persoalan ke apa kan, mungkin Tuan Bala ada media sosial ke?
2: Boleh pun, tapi kalau I tak reply, anak saya boleh reply kan. Kadang-kadang saya memang sibuk sikit. So kita semua dalam politik, dalam macam-macam kan, dalam NGO ke so business. Mungkin anak I boleh reply
1: di TikTok lah.
2: Dalam TikTok ke apa semua dia akan.
1: Jadi TikTok ni namanya Bala Saravanan juga lah.
2: Betul.
1: Jadi boleh carilah TikTok Tuan Bala Saravanan. Kau nak bertanya ataupun nak lihat produk-produk dia hasilkan.
2: Boleh pun. Tapi sebelum macam mana dia nak datang pun, dia akan kena bagi saya masa dulu.
1: Kadang-kadang
2: saya kat luar, kena appointment. Bukan appointment, bukan besar-besar lah. Bagi sehari dua hari aku akan arrangekan.
1: Baik, apa sekali lagi, terima kasih kepada Tuan Bala Saravanan untuk segala kursi hari ini. Saya pun cukup tertarik dan saya harapkan terus maju jaya.
2: Betul.
1: Dalam industri yang dihasilkan ketika ini. Terima kasih Tuan. Thank you so much. Itu dia tetamu kita untuk segmen tajaan Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia. Pukul 10 kita terus dengarkan berita, dan juga selepas ini DJ Lia akan temani anda untuk segmen Persona 10.2. Jadi semua, assalamualaikum, kita bertemu lagi. Bye bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 27 Ogos 2026, hari Khamis, bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan Cikgu Murni yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid, di Cilia ke temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti untuk 4 jam ini Persona 102. Dan kita akan mulakan Persona 102 ni dengan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Dan di jam berikut dan nanti kita ada laguku untukmu yang mana saya akan kaudarakan lagu-lagu permintaan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: The Music selama 1 jam Melaka FM.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Terbaru dan retro dalam Zon Music tanpa henti.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahan. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Di manakah jenayah ragut kerap berlaku? Peragut sering bertindak di jalan atau lorong yang gelap dan sunyi. Lazimnya peragut menggunakan kenderaan seperti motosikal atau kereta untuk melakukan kegiatan mereka. Tips panduan elak jadi mas ragut. Sentiasa membawa wang secara minima dan sembunyikan wang daripada pandangan umum supaya tidak menarik perhatian peragut. Elakkan diri dari berjalan kaki atau menunggang motosikal seorang diri di kawasan sunyi, terutamanya pada waktu malam. Pilih pakaian yang memudahkan untuk bergerak pantas. Sekiranya membonceng motosikal, elakkan menggalas beg tangan di bahu. Sebaik-baiknya letakkan beg tersebut di tengah-tengah antara anda dan penunggang dan lindungi dengan tangan anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Melaka FM.

0: hasil kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Laka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Di mana saja anda berada, Laka FM tetap menemani anda.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Merdeka 31 Ogos 2026 kita akan sambut Hari Kemerdekaan Negara kita Malaysia. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 2 petang nanti untuk Pesona 102 dan waktu ini saya menantikan permintaan lagu-lagu daripada anda dalam ruangan lagu ke untuk menghantarkan saja di WhatsApp konti 010-806-1023. Okey, dan kalau anda ada ucapan, sertakan sekali ucapan itu untuk siapa. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Hai Ahmad,

0: Fana Melaka FM.
1: 11.30 minit pagi ketika ini baru saja berlalu. Aduh sayang. Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Terus tetapkan frekuensi kita 102.3. Hanya satu sahaja. Tiada yang lain, tiada yang dua, melainkan satu sahaja frekuensi kita. Okey. Dan sekiranya anda berada di luar kawasan, boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Okey, kita ada permintaan lagu dan juga ucapan-ucapan daripada pendengar-pendengar kita di WhatsApp Konti tentunya. Mak Ja, Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Daripada Mak Ja, nak minta satu lagu Ayam de Lopeh daripada Anita Sarawak. Dan lagu ini ditujukan buat Lia Comel. Terima kasih Mak Ja yang cantik. Terima kasih dindaku padamu amboi setiap masa dan tak lupa pada Pak Tua, Ayah Daja Kadir serta Bonda, Abang Ramli, Mak Su, Kak Nani, Kak Ram dan buat semualah pendengar-pendengar dan juga teman-teman yang disayangi. Dengan ucapan jaga diri selalu, kenangku dalam doa kalian. Itu dia. Mak Ja agaknya dia dah masak tengah hari ke belum tu? Masak apa agaknya Mak Ja tengah hari ni? Okey, seterusnya Kak Nani Pelangai. Mak Nani, Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Niat Hati Tak Nak Berpisah. Wow. Nyanyian Aero dan lagu ini ditujukan kepada Kak Bid, Kak Ram, Kak Zah, Nur Kamaria, Mak Usu Raja alias Pak Toh Serkam, Ayah Henda dan juga Mak Yah Jasir, Mak Domah Hawa, Mak Ja, Mama Nomi dan buat semualah pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Lia, sama-sama. Wow, lagu Mak Nani Niat Hati Tak Nak Berpisah eh. Sekejap lagi saya akan keudarakan lagu permintaan daripada Mak Jah dan juga Mak Nani. Yang ini kita layan dahulu daripada Rahmat, Di Sini Kasihku Abadi. Melaka FM.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Nak FM 102.3 mempesonakan bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 2 petang nanti untuk Pesona 10.2. Baik, 11.46 minit pagi. Saudara, subsidi bersasar, inflasi terkawal. Kemiskinan tegar dinotahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, dan logo Malaysia Madani pula dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Layari Merdeka 360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan lagi semangat kebangsaan kita. Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Walau di mana jua anda berada, tentunya saya temankan anda sampai pukul 2 petang nanti dan kita masih lagi dalam ruangan laguku untukmu. Kita ada permintaan lagu daripada Pak Tua Serkam. Salam, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Hatiku Luka Lagi daripada Black Dog Bone, dan lagu ini ditujukan untuk isteri tersayang Kanda Pak Ibrahim, Zainal Majid, Mama Nomi, Mak Jah, Mak Long, Hawa, Cik Mah, Kak Nani, Kak Bit serta Jasli Hamid. Semoga kalian sentiasa sihat dan ceria. Amin. Juga Mak Long, Mak Hawa pun ada buat permintaan lagu nyanyian Siti Fairuz, Jauh di Mata, Dekat di Hati. Ucapan untuk Mak Nap, Kak Bit, Popo, Cik Mah, Kak Rang, Pak Tua dan juga isteri, ayah anda dan juga bonda, semua sekalilah teman-teman setia Melaka FM. Dan juga kepada DJ Lia, terima kasih, balik nanti berhati-hati. Baik, terima kasih juga Mak Long atas permintaan lagu dan juga ucapannya. Jom kita layan dahulu daripada Dinamik, Dilema Rindu, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Mempesonakan.

0: dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kau.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

12.08 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua. Ha, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Ada yang tengah menjamu selera ke tu? Selamat menjamu selera eh. Untuk mama mesti tengah berperang dekat dapur tu. Ada yang tak tahu nak masak apa hari ni kan? Ha, cuba google ataupun tanya Cik Mac dekat google tu. Ha, kan? Tanya dia hari ni nak masak apa eh? Ha, tengok dekat peti sejuk ada ikan, ada ayam, tapi asyik masak benda yang sama je. Ha, apa pun saya doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan anda semua. Masak simple-simple je, sebabnya masak simple-simple itulah yang paling sedap daripada masak yang leceh-leceh kan. Akhirnya nanti tak dimakan. Okey, terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ketika ini. Kalau anda nak borak-borak tengah-tengah hari ini kan, boleh pergi ke live TikTok Melaka FM. Sambil-sambil saya tunaikan permintaan lagu daripada sahabat-sahabat pendengar kita di Bilik Hijau. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Saya Atuk Mat dari Kesang Laut Ledang Johor. Dalam ruangan laguku untukmu, nak minta lagu Zakiah, nyanyian Hatan. Dan untuk hiburan sendiri dan kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Seterusnya, Pakcik Rashid. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Semoga sukses selalu hendaknya. Pakcik nak minta lagu daripada Crystal, Basikal Tua. Banyak kenangan manis dalam lagu ni. Dan ucapan untuk isteri tersayang, sayang kamu dunia akhirat. Amin. Dan yang ini kita layan dahulu bersempena dengan bulan kebangsaan ni. Kita ada permintaan lagu dan juga ucapan daripada Zainal Majid Parit Cawan Serkam. Selamat pagi kepada DJ bertugas. Selamat pagi. Lagu yang diminta iaitu Bahtera Merdeka untuk ditujukan khas kepada Pak Tua yang menyambut hari kelahiran semalam. Semoga sihat selalu dan kepada semua pendengar setia Melaka FM, semoga sihat hendaknya. Semoga terhibur dengan lagu ini. Bahtera Merdeka daripada Aisyah, Melaka FM.

0: 102.3 Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Okey, jam menunjukkan 12.48 minit tengah hari ketika ini, dan sekejap lagi tepat pukul 1 kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti berita utama. Dan disampaikan info tersolat bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini. Zuhur akan masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari, Asar 4.28 minit petang, Maghrib 7.19 minit malam dan Isyak 8.29 minit malam. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Betul-betul-betul?
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

azab di dalam neraka. Siapa dia? Iaitulah Abu Talib. Orang yang paling ringan azab dia dalam neraka, Abu Talib. Apa azab dia? Dia dibakar di tapak kaki dengan api neraka. Api neraka tak kena betis dia, tak kena ni, tak kena muka dia, tak kena. Kena tapak kaki. Bila kena tapak kaki, api neraka tu kena tapak kaki, menggelegak otak dia. Dan bila menggelegak otak tu keluar cair, meleleh-meleleh kena kaki dia. Pasal apa? Pasal percaya pada Nabi tapi tak ikut Nabi. Saya beri amaran pada diri saya dan semua sekali. Percaya pada Nabi dan ikut. Jangan percaya tak ikut.

الصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang

بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia iaitu la ilaha illallah, maksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis 3116 dan hadis sahih. Pengajaran daripada hadis menunjukkan bahawa kalimah la ilaha illallah iaitu tiada Tuhan melainkan Allah merupakan kunci utama untuk syurga kerana ia merupakan asas akidah dan bukti keimanan seseorang. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa maksud akhir kalam bukanlah semata-mata secara lisan fizikal, tetapi kalam terakhir yang keluar dari kesedaran hati dan lidah serta diucapkan dengan iman yang benar, bukan secara kebetulan ataupun tanpa sedar. Jadi dengan sebab itu kalimah la ilaha illallah ni, kalau orang hidup dengan berpaksikan kalimah la ilaha illallah, dia akan secara tidak disedari bahawa di akhir kalam dia itulah kalimah yang akan diucapkan. Dia tak boleh kita kalimah ni dia datang secara spontan tanpa ada penghayatan dalam kehidupan.

0: Dan menurut Ibn Rajab Al-Hanbali, hanya orang yang hidupnya di atas binaan tauhid dan amal soleh yang akan diberi taufik oleh Allah untuk menyebut kalimah ini di akhir hayatnya. Maka pengakhiran dengan kalimah ini adalah tanda husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik dan petanda besar daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah untuk mentalkinkan, iaitu membisikkan kepada orang yang nazak dengan kalimah tauhid ini, perlu dilakukan dengan cara hikmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini adalah merupakan sunnah, dan kita dianjurkan kalau orang nak meninggal dunia, kita membisikkan dan mengajarkan kalimah ini, memandu dia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang biasa dengan zikrullah ketika hidup lebih mudah untuk mengucapkan ketika menghadapi sakaratul maut. Hadis ini memberikan harapan besar kepada orang beriman. Jika akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, maka syurga adalah balasan yang akan diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kepentingan untuk kita membanyakkan zikir, terutamanya zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

Masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di jam yang terakhir untuk Persona 10.2 27 Ogos 2026. Saudara, kita ucapkan tahniah dan juga syabas ya kepada Wahidul Zaman dan PR Wans, dua pemenang uji bakat bintang Piramli 2026 peringkat negeri Melaka, yang mana kemenangan ini membawa mereka selangkah lagi ke pentas seterusnya. Uji bakat bintang Piramli 2026 Zon Selatan yang akan diadakan tak lama saja lagi. Jadi kita ucapkan tahniah kepada 6 peserta hebat Zon Selatan, iaitu Hasrizal, Khairul Izwan, Wahidul Zaman, PR Wan, Skyri dan juga Faizal. Jadi berikan sokongan anda dengan menyaksikan uji bakat bintang Piramli 2026 Zon Selatan menerusi live TikTok Melaka FM pada hari Sabtu nanti 5 September 2026 pukul 10 pagi. 6 bintang, 3 negeri bakal bentak mempersembahkan bakat terbaik masing-masing. Namun, di penghujung saingan nanti, hanya satu sahaja nama yang akan dinobatkan sebagai pemenang bintang Piramli 2026 Zon Selatan. Jadi, siapakah yang bakal menyerlah dan melangkah membawa nama Zon Selatan ke puncak bintang Piramli 2026 di Sarawak? Kita nantikan. Pada bila tu? Anda boleh saksikanlah nanti untuk Zon Selatan punya 5 September 2026 pada pukul 10 pagi. Okey, itulah dia yang saya nak kongsikan dengan anda. Jom kita layan lagu ni daripada Arijit Singh dan juga Antara Mitra, Gerwa Melaka FM.

Itu ada sebuah lagu daripada Khair Bahar dan juga Aina Abdul, Nafas Cinta, baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 1.53 minit tengah hari ketika ini. Dan Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Selepas ini anda akan bertemankan DJ SS nombor 1 untuk 4 jam yang berikutnya, Panorama 2 hingga 6 petang. Jadi sampai di sini saja tugasan saya, dan sebagai yang terakhir saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Cita-Cita Tak Bersyukur. Syukurlah. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tanya seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku cacau naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak ada ribut masakan daun bergoyang.
2: Bermaksud, semua perkara yang berlaku ada penyebabnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia menafikan yang dia terlibat dalam isu panas itu, tetapi semua tidak mempercayainya kerana tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah KFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia G. Mohd Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang untuk DC hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026. Petang-petang macam ni kita rehatkan minda, kita rehatkan fikiran sekejap dan memetik kata-kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah yang cukup dekat dengan kehidupan kita. Kalau nak berjaya, jangan tunggu sempurna, mulakan dengan apa yang kita ada dan buat yang terbaik. Jadi apapun yang kita buat hari ni, buat dengan bersungguh-sungguh, tak perlulah kita bandingkan perjalanan kita dengan orang lain kan. Fokus pada diri sendiri, teruskan usaha dan jangan mudah mengalah. Baik, terima kasih juga buat kepada anda yang sentiasa membuka siaran kami Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Kejap lagi tepat jam 3.5 minit petang, insyaAllah dalam Persada Pantun, dan kali ini kita bawakan tema kemerdekaan bersama dengan Tok Zack petang nanti. Hantarkan terus pantun anda menerusi bil hijau rasmi Melaka FM ataupun tembusi dua talian konti Melaka FM. Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Lock FM 102.3 pastinya mempesonakan burung berkicau di atas dahan terbang bebas di langit biru. Melaka FM, pilihan sepanjang zaman menemani anda setiap waktu. Dan untuk hari ini, menerusi persada pantun akan menemani anda selama satu jam. Dan juga SS tak keseorangan, SS bersama dengan Raja Pantun.
1: Yeah.
0: Ahai. Itu dia. Adanya ahai adalah Tok Zack kita.
1: Yeah.
0: Terima kasih Tok Zack menemani SS untuk petang ni. Menerusi persada pantun.
1: Yeah.
0: Tok Zack berbaju merah, SS berbaju hijau.
1: Jangan marah. Kalau marah saya kejauh.
0: Yeah, amboi. Itu namanya Raja Pantun. Pantang disua kan. Okey, pokok sena tumbuh bersusun, tempat berteduh si burung helang. Selamat datang ke Persada Pantun di Melaka FM. Buka gelanggang tu.
1: Bukit gelanggang.
0: Kita nak buka gelanggang, kita nak terus saja tu. Mungkin pantun pembukanya, silakan Tok Zack.
1: Pembuka
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kata orang daripai gumput sungai udang.
0: Aha.
1: Nampak orang jual tapai.
0: Alamak tuan.
1: Orang dah jemput saya datang. Lama-lama pun sampai.
0: Ui, sebut tapai petang-petang ni. Tapi tak boleh makan banyak.
1: Pembukaan saya hari ni.
0: Ya.
1: Hari petang ke Kuala Mersing. Duduk bercakap bersempat santun.
0: Ya.
1: Nak bilang dengan hati air ronsing. Mana kita balas pantun? Di mana? Melaka lah.
0: Melaka lah. Mana lagi Tok Zack eh?
1: Ya.
0: Oh, tempat pelancongan kan. Okey, anda boleh tembusi dua talian konti mesra kami 0628244477, 0628433377. Okey, dan juga menerusi di bil hijau, boleh hantarkan terus kiriman anda. Okey, 0108061023. Dan terima kasih Abang Laksmana Melaka. Okey, terbaik katanya Tok Zack, Raja Pantun.
1: Kalau kita melawan mereka boleh?
0: Boleh. Mestilah boleh, Tok Zack. Kita berada di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Masya-Allah bergema.
1: Merdeka! Saya pergi merdeka ni umur 11 tahun.
0: 11 tahun eh?
1: Ya, dah pergi.
0: Ingat lagi momen-momen tu?
1: Padang Pelawan.
0: Oh, ingat lagi itu tu eh?
1: Laut, Zack. Laut semua lagi.
0: Oh, masya-Allah, masya-Allah.
1: Ya, dah bangun dah shopping.
0: Ya. Ada jumpa SS tak masa tu?
1: Tak ada, SS belum ada lagi. Dalam gua lagi.
0: Dalam gua lagi. Okey, baik, kita nak teruskan kiriman pantun yang pertama Tok Zack eh?
1: Ya, saya.
0: Okey, kita ada kiriman pantun daripada J. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan bagi anda yang nak berkongsi pantun anda, ada syaratnya Tok Zack.
1: Syaratnya?
0: Adalah dua rangkap sahaja. Itu paling banyak lah, paling maksimum lah tu.
1: Dua rangkap
0: dan juga pantun pak kerat.
1: Pak kerat.
0: Pantun duk kerat tak nak, kata tak Tok Zack eh. Okey, baik. Kita terima kiriman daripada J Tok Zack. Ada dua rangkap pantun. Okey. Atas meja buah sebakul. Buahnya ada empat macam. Memang payah merdeka untuk dirangkul. Andai ada yang diam membungkam. Oh, cantik. Dia membungkam.
1: Membungkam tu.
0: Macam dia membungkam saja.
1: Tak kisah eh.
0: Macam tu lebih kurang.
1: Kalau pergi Sri Lanka.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak pula baju ramai.
0: Mm-mm.
1: Bila sampai bulan merdeka, kita lawan pelaba keluarkan benda ramai-ramai.
0: Ya, sambut dengan penuh hati. Sambut ramai-ramai. Kita semangat.
1: Baru satu dunia nampak kita Malaysia.
0: Ya, betul. Baru nampak Malaysia,
1: Malaysia
0: kan.
1: Malaysia. Ada bendera Malaysia.
0: Kami anak Malaysia. Okey. Tok Zack. Pantun yang kedua Tok Zack.
1: Yes,
0: kiriman daripada J juga ke, Tok Zack. Ada dua kiriman pantunnya. Ke laut lepas kapal di kemudi. Takkan di sini pula muatan dipunggah. Melintas di hati pun dia tak sudi Tok Zack. Apa lagi nak harap menyinggah. Di pantun hatilah ni Tok Zack.
1: Tunggu cantik daun keladi.
0: Ya. Yeah.
1: Pokok je tubuh hati paya.
0: Ya.
1: Yeah. Saya di hati pun tak sudi. Apa salah saya?
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Kiriman daripada Bayangan Hidup menerusi di TikTok Melaka FM. Dan juga kita bersiaran menerusi di Bilik Biru.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah, itu dia kiriman daripada Ajay. Dan juga kita masih lagi menunggu panggilan.
1: Ya. Yeah. Menerusi
0: dua talian konti mesra di Melaka FM. Anda boleh menghubungi kami, okey? Okey, seterusnya SS nak kongsikan kiriman. Kiriman daripada Abang Mufta, ada dua rangkap pantun yang yang hendak dijual dengan Tok Zack. Tumbuh nangka di hutan rimba, dimakan haiwan sambil berlari. Hari Merdeka bakal tiba, disambut meriah seluruh negeri.
1: Yeah.
0: Bukan di Melaka je, seluruh ni.
1: Kalau pergi ke Jong Batu.
0: Ya. Yeah.
1: Pakai pula baju merah.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau ada lama tinggal begitu, semangatlah Malaysia.
0: Ya. Yeah. Ha, kita jangan datang saja tu Zeng eh. Kita bawalah jalur gemilang kita.
1: Jalur gemilang.
0: Ha, kibarkan.
1: Kibar bendera, merintang, manjang, kecil, besar.
0: Ya, tak kisah. Asalkan kita datang dengan penuh.

0: kata penuh megah, penuh bersemangat. Okey, pantun yang kedua daripada Muftah Jaafar. Pahlawan Melaka Hang Tuah.
1: Hang Tuah.
0: Pada negeri banyak berjasa. Malaysia negara bumi bertuah. Rakyat hidup aman sentosa.
1: Aman sentosa. Ya. Yeah. Kalau pagi hari menembak rusa. Pakai pula bunga, baju bunga-bunga.
0: Ya. Yeah.
1: Malaysia kita amat sentosa. Kita kekalkan selama-lama.
0: Ya. Betul. Setuju SS. Okey, seterusnya boleh saya teruskan lagi?
1: Yeah.
0: Tuan Zek?
1: Yeah.
0: Semangat Tuan Zek ni.
1: Semangat.
0: Dengan pakaian batik merahnya. Betul. Kan? Lawan pula dengan SS.
1: Export
0: kan?
1: Cantik juga.
0: Ya, yeah, cantik juga. Ya.
1: Boleh tak balik ke sini?
0: Jangan begitu. Ada yang kejauh SS kejap lagi. Okey, Tuan Zek. Pantun seterusnya kiriman pada Haji Latif. Ada dua pantun. Berjalan-jalan di Bukit Rambai, datang dari Tanjung Bidara. Hari Merdeka hampir sampai, Tok Zek dah pasang bendera.
1: Ha. Kalau pergi Tanjung Bidara, lalu pula sebelah hulu.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tanya pasang bendera, saya dah pasang dulu.
0: Sebelum Ogos lagi dah pasang ya, Tok Zek.
1: Dah pasang.
0: Oh, samalah SS. Dekat kereta pun dah tampak lah.
1: Kereta saya tak ada kereta.
0: Tak apa.
1: Dekat rumah saya.
0: Dekat rumah tu lagi lah, terpacak kan. Okey, seterusnya Tok Zeng musim panas tanah merekah. Tanah merekah bergaris-garis. Bila tiba hari merdeka, mari beramai pergi berbaris.
1: Pergi berbaris. Kalau jumpa SS, pegang sepijik betul.
0: Amboi.
1: Kalau kita sudah berbaris, niat hati biar betul-betul.
0: Yang penting nama itu untuk Zek. Pagi-pagi kita sekarang ni macam-macam sambutan peringkat sekolah. Peringkat komuniti. Pastikan kita seiring sejalan sama-sama lah Tok Zek. Kalau macam anak-anak kita kan, sambutan sama-samalah kita ikut kan, bagi semangat dekat adik-adik kita ni. Okey, seterusnya Tok Zek, kita nak teruskan lagi ke? Kita nak berehat seketiga Tok Zek.
1: Rehat boleh.
0: Rehatlah dululah Tok Zek . Jauh Tok Zek datang.
1: Datang jauh.
0: Tetap daripada Melaka.
1: Lagi Sungai Putera.
0: Sungai Putera. Okey, yang ni Tok Zek suka lagu ni Tok Zek.
1: Apa tu?
0: Pandang-pandang jeling-jeling Tok Zek.
1: Jeling, tapi tak dapat.
0: Kenapa tak dapat Tok Zek?
1: Punya.
0: Alamak, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: FM.
1: Melak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Amboi, siapa yang boleh menyaksikan menerusi di TikTok Melak FM maupun di bilik biru kita Meriah Konti. Bukan apa, Tok Zek dengar je lagu kan, menjeling-menjeling pandang-pandang daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Allahyarham Tan Sri Piram
2: Salim.
1: Bersemangat ni Tok Zek tadi. Berjoget dekat Konti ni.
2: Siapa dia?
1: Tok Zek lah. Terima kasih juga.
2: Saya kat rumah berjoget juga.
1: Ya, berjoget juga terima kasih rakan di Tita, Teacher Mary daripada Brunei dan juga Abang Nizam Baba. Waalaikumsalam. Baru jumpa tadi. Yalah, baru jumpa tadi kan. Kita tak perasan. Okey, menerusi persada pantun, kita bawakan tema kemerdekaan. Kita berada di bulan Ogos kini. Mekar Melati tepi Belukar, tempat bermain si rama-rama. 69 tahun kita merdeka, Malaysia maju, aman sejahtera. Okey. Tok Zek nak beli ke pantun SS?
2: Macam mana?
1: Okey. Lagi sekali lah Tok Zek. Mekar Melati tepi Belukar, tempat bermain si rama-rama. 69 tahun kita merdeka, Malaysia maju, aman sejahtera.
2: Aman sejahtera.
1: Iya.
2: Kan pagi hari minat rusa.
1: Mm-mm.
2: Mati ditembak di bawah pokok cermai.
1: Alamak.
2: Bila Malaysia ada aman sentosa.
1: Ya. Yeah.
2: Hidup kita aman dan damai.
1: Amin. Amin. Allahumma amin. Kita kena teruskan.

0: jaga perpaduan kaum. Tadi Tok Zed pun ada cerita kan, macam-macam Tok Zed jumpa kan, Chinese, India, semuanya baik-baik kan.
1: Baik-baik.
0: Masya Allah. Baik, kita nak teruskan lagi Tok Zed.
1: DJ pun baik-baik juga.
0: DJ pun baik-baik. Baik. DJ siapa yang baik tu?
1: Depan mata lah.
0: Tok Zed memang suka musik kan. Biasalah kan. Okay, KSS nak kongsi

0: sangat. Yalah, tak jumpa kita. Baru kita orang kata bersalah-salaman tadi kan. Okey, baik. Dua rangkap pantun Tok Zack.
1: Ya, saya.
0: Dalam sejarah tanah Melayu, penuh titisan darah mengalir. Kemerdekaan dicapai penuh berliku. Memelihara bangsa, raja dan tanah air. Masya Allah, cantiklah pantunnya Tok Zack.
1: Ya, ya, ya. Pagi hari Kanjong Batu.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak pula air malam pasang perita. Kalau kata, dah kata tuan kata begitu, satu dunia dah kenal kita.
0: Alamak. Satu dunia kenal
1: Satu dunia kenal Malaysia.
0: Ya, yeah, siapa tak kenal?
1: Sampai saya pergi Mekah pun Mekah. Arab pun berbual-bual dengan saya.
0: Yalah tu Zain.
1: Malaysia bagus.
0: Malaysia bagus.
1: Malaysia bagus.
0: Orangnya baik.
1: Orang Malaysia bagus.
0: Orangnya mesra. Okey, kiriman yang kedua tu Zain eh. Kiriman yang sama, pantun yang kedua. Semarak kasih berunsur jambak. Raja bertahta sembah mulia. Kemerdekaan dicapai itulah puncak. Keselamatan rakyat pahlawan negara.
1: Pahlawan negara. Kalau pergi tanya bidara, pakai baju berbunga-bunga, memang kita jadi pahlawan negara. Kita kekalkan selama-lama.
0: Semoga adalah warisnya warisan. Ya, baik. Tok Zack, seterusnya kiriman daripada Cik Azri Abis Buta Tok Zack eh. Ada satu rangkap pantun je Tok Zack.
1: Satu eh.
0: Ni memang minat dengan Tok Zack ni.
1: Minat.
0: Baru je tegur tadi Tok Zack.
1: Dia tegur apa tu?
0: Dia kata rindu Tok Zack. Bukan. Ha? Rindu Tok Zack.
1: Rindu.
0: Ahai. Okey. Indahnya bunga di laman orang. Jangan dipetik sesuka hati. Jika berkehendak anak dara orang, pergilah merisik jadi ke isteri. Tok Zack suka pantun ni.
1: Kalau tuan pergi ke kota.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak pula sampai ke Tanjung Gesik.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tuan dulu kata nak pindah ajar saya pergi merisik. Saya baru pergi tadi.
0: Dah agaklah Tok Zack mesti nak ikut Tok Zack eh.
1: Pergi insya-Allah.
0: Kalau orang jual pantun, siapa lagi nak beli, mestilah Tok Zack.
1: Saya pergi tadi 8 bulan.
0: Ya, yeah. 8 bulan Julai kan?
1: 8 bulan 8.
0: Ya. Yeah.
1: Baru 8 baru lagi.
0: Habis semuta memang antara, suka.
1: Antara 15,000.
0: 15,000. Depan ni bolehlah habis boleh. Muntah kalau nak merisik seseorang boleh. Kan bolehlah boleh, minta boleh. Tolong Tok Zack tapi
1: boleh.
0: Bukan
1: tak
0: habis muntah lah untuk
1: kalau,
0: anak untuk anak
1: kalau saya sehat
0: insyaAllah insyaAllah insyaAllah sebab habis muntah anak-anak dia dah besar
1: saya memang suka tu
0: suka
1: sebab merisik dia pergi mana Kelantan Terengganu Perak tayang semua lagi
0: boleh Tok Zack boleh. Luar pada Melaka baik, yang seterusnya SS nak bacakan kiriman daripada Abang Zack
1: Abang Zack okay. Johor
0: Abang Zack Abang Zack Zaki Jenal. Okey. Pantun serangkap je Tok Zack Nyalakan api guna sabut untuk membuat kuih bahulu. 31 Ogos meriah disambut. Jangan dilupa pejuang-pejuang terdahulu.
1: Tak, ambil kelapa buang sabut.
0: Ya.
1: Yeah. Jalan malam sampai pagi. Kalau benar-benar merdeka kita sabut, tahun depan jumpa lagi.
0: Jumpa lagi tahun depan.
1: InsyaAllah kalau tak matilah.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Panjang umur SS doakan.
1: Minta pada
0: Tok
1: Tuhan.
0: Zack panjang umur.
1: Biar panjang umur. Jangan mati dulu Tuan Puteri.
0: Alamak Tuan. Apa hendak hamba katakan lagi? Tuan hamba ya.
1: Yeah.
0: Baik Tok Zack, terima kasih. Okey, seterusnya SS nak bacakan kiriman daripada Kak Zura Juju Tok Zack. Ada dua rangkap pantun yang hendak dicuat dengan Tok Zack.
1: Yeah.
0: Okey, pantun yang pertama Tok Zack. Burung pipit di pokok ara. Sayang selasih tuan lurutkan. Buang kekasih, buang saudara. Kerana kekasih engkau turutkan.
1: Turutkan
0: nak buat macam mana? Kasih minta emas, kekasih minta emas, kita belikan.
1: Belikan Kalau pergi pagi hari cari kutu.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak pula buah kelapa. Dan tuan kata begitu, kesian ibu bapa.
0: Alamak, kenapa Tok Zack?
1: Saudara kita tinggalkan nanti. Saudara yang kata buang mak saudara kena kasih turutkan. Tak boleh.
0: Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jangan sesekali ikut lah Tok Zack
1: Ikut.
0: Ya. Yeah.
1: Pujuk dia.
0: Pujuk. Kita lah kena pujuk. Jangan
1: saya
0: turutkan.
1: Pujuk. Saya boleh pujukkan.
0: Tok Zack boleh pujuk
1: Tok Zack? Saya berbaduk. Orang bergaduh saya buat.

0: dia suami isteri.
1: Ya. Yeah.
0: Main pisau.
1: Oh, okey okey Tok Zaid. Bahaya cerita Tok Zaid.
0: Saya pergi.
1: Okey, seterusnya Tok Zaid eh. Kita nak pantun yang kedua Tok Zaid eh.
0: Ya. Yeah.
1: Makan nasi sama-sama. Lauk asam pedas, ikan parang. Itu favorite Tok Zack tu.
0: Ya. Yeah.
1: Hari kemerdekaan bakal menjelma. Mari kita kenang jasa pejuang.
0: Ya, yeah, pejuang ya. Beli, kalau beli ikan parang,
1: mm-mm,
0: jangan masak campur kelapa.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau ingat masa pejuang, sampai mati pun jangan lupa.
1: Ya. Yeah. Mana-mana pergi kita jadikan sebagai orang kata apa Tok Zack?
0: Ya.
1: Yeah. Kita punya ikon lah kan.
0: Hakikat.
1: Okey Tok Zack, kita nak berehat seketika, kita rehat nak lah sambung. Rehat dulu eh Tok Zack. Baik, ini pun Tok Zack suka lagu ni Tok Zack. Joget usik mengusik daripada Dato' M. Daud Kilau.
0: Oh,
1: ada juga Ifa Raziah Tok Zack.
0: Dia selalu

0: Malak FM 102.3 embun jernih di hujung dahan, cahaya mentari menyinari bumi. Malak FM sentiasa menjadi pilihan, hiburkan hati sepanjang hari. Masih lagi bersama dengan Tok Zack.
1: Ya, yes, saya.
0: Semoga bahagia hendaknya Tok Zack. Nak pula banyak, banyak kuntum bunga. Menerusi di TikTok Malak FM dan juga menerusi di bilik biru kita Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, temanya untuk petang ini, bunga rampai di dalam dulang, diracik halus, berbau wangi, megah berkibar, jalur gemilang, jiwa merdeka, negara pertiwi. Tema kemerdekaan kita bawakan Tok Zack.
1: Okey. Orang berjalan tanah berkah.
0: Amboi.
1: Tidak boleh naik kereta. Jalur gemilang, jalur yang merah, itulah mengenalkan tanda kita.
0: Oi, pergi mana-mana kita kibarkan, kita bawalah eh.
1: Yeah.
0: Tanda apa tu Tok Zack?
1: Merdeka.
0: Merdeka. Okey, seterusnya ini SS. Okey, SS nak kongsikan kiriman daripada, okey, daripada T dari Teluk Intan Tok Zack. Ada dua rangkap pantun yang ingin dijual. Okey, katanya pohon izin santuni pantun di Melaka FM. Kita izinkan Tok Zack eh. Okey, tenunan indah di atas pahar, cincin permata bertata mustika, berdegup, berdebar, bendera berkibar.
1: Kibar.
0: Sambut merdeka di bumi pusaka.
1: Kalau pergi seperti langkah. Jalan-jalan ke Tanjung Jati. Bila dengar nak sambut merdeka, ramai-ramai kita minta berjaya suka hati.
0: Bersemangat.
1: Bersemangat, suka hati. Keluar ramai-ramai.
0: Mestilah, berbahagia Tok Zack eh.
1: Kalau bujang-bujang boleh buat janji.
0: Alamak tuan. Dah kahwin janganlah eh. Janganlah. Eh, boleh juga, sama-sama. Janji. Baik, Tok Zack, kita ada menerusi dua talian konti kami. Bersama siapa? Hello, Assalamualaikum.
1: Haji Kadir ke?
2: Waalaikumsalam.
0: Tepat, Tok Zack. Eh, Tok Zack, Haji Kadir. Eh, bukan, Cik Jasli.
1: Jasli.
0: Sehat adanya.
2: SS.
0: Sehat adanya, Cik Jasli.
2: Apa khabar Tok Zack? Kesayang tu, moga dia sihat terlalu.
1: Sayang-sayang, merdeka.
2: Happy dan riang nampak.
0: Itulah bahagia hendaknya. Cik Jasli, berapa pantun hari ni?
2: Kan kata orang dia kesihatan lebih bermakna pada segala kan?
0: Amin, betul.
1: Amin.
0: Hari ni berapa pantun?
2: Ada dua adanya.
0: Okey, silakan pantun pertama.
2: Pagi hari ke rumah Tok Kelana. Nampak pelak sekor rama-rama. Walau merdeka sudah sempurna, harus kita jaga amannya untuk selama-lama.
1: Kalau pergi, kalau pagi hari petik bunga, nampak nak pergi pada raja, dan mereka selama-lama lebih kurang tahan saja.
2: Satu lagi ya.
0: Baik, silakan.
2: Hari Jumaat pergi ke kota. Nak membeli seutas tali. Nabi Muhammad Rasul Mulia menjadi pedoman insan seluruh.
1: Apa itu?
2: Seluruh umat ini.
0: Nabi Muhammad menjadi insan seluruh umat manusia.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau pergi Kanjung Batu, pakai baju bunga-bunga. Dajas dikata begitu, kita sambut selama-lama. Mama kena sambut juga.
0: Betul. Baru je lepas hari itu, tapi tetap di hati tu.
1: Di hati.
0: Ya.
1: Dia restukan kita, restukan kita, permintaan kita.
0: Betul. Okey. Kiriman yang seterusnya Tok Zack, kiriman yang sama. Okey, T dari Teluk Intan tadi, dia ada konsekan dua rangkap pantun. SS membacakan serangkap. Okey, pantun yang seterusnya Tok Zack eh.
1: Ya.
0: Mentari terik mengusap keringat, setiap hari membanting tulang, padat sepakat erat semangat, gemilang terbilang pasti dijulang. Pantun petang ni. Cantik.
1: Kalau tunggu tembak burung lang. Jatuh pula di tepi tangga. Dan kita bersemangat berjulang. Banyak orang suka pada kita.
0: Apa tak apa tipnya Tok Zack? Orang suka pada kita?
1: Kita pertama sekali cakap kita orang pun suka. Hati pun baik.
0: Tak mahu sakitkan hati orang.
1: Jangan ego.
0: Jangan ego.
1: Ego, tahu ego macam
0: habis.
1: Mana?
0: Habis. Ada ego habis eh?
1: Ego. Ego okay. Satu contoh.
0: Ya. Yeah.
1: Saya pergi. Ada saya pergi tengok orang pergi rumah dia, dia tuangkan air. Eh, aku teh oh, tak boleh minum lah.
0: Alamak.
1: Kopi oh, tak boleh minum. Yeah. Orang tak suka dengar.
0: Kita minumlah sikit jaga hati tuan rumah ya tak saya.
1: Contoh saya pula.
0: Okey.
1: Tok, saya boleh minum tok. Saya seorang aja boleh.
0: Oh.
1: Jadi orang suka hati.
0: Orang suka eh.
1: Kembang dia lagi.
0: Okey. Anda boleh minum besi dua talian konti masalah kami. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa tu perlahan suaranya di hujung sana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayang dia aja tadi.
0: Patutlah lembut suara baru kena suara
1: abang
0: ayang.
1: Abang ada kat sini.
0: Abang ada kat sini. Sehat ya ayang dia?
3: Abang saya ada dekat kunci
1: ya. Ya.
0: Betul.
1: Tengok sekuntum bunga.
0: Alamak. Ayang dia?
3: Ya.
0: Hari ini berapa pantun ayang dia?
3: Ada dua dah biasa.
0: Okey, biasalah. Okey, silakan pantunnya.
3: Pergi jalan naik motokar. Bawa motokar mengambil daun.
0: Yeah.
3: 1957 sama mereka. Masa itu ayahnya baru 7 tahun.
0: Baru 7 tahun hari itu.
3: Mereka di Bandar Ilik.
0: Tok Zek 11 tahun.
1: Lebih kurang 11 tahun dulu.
0: Silakan Tok Zek.
1: Kalau pergi Sri Lanka, jalan-jalan sampai pagi. Dia dengar sambut mereka. Lepas sekolah tu saya pergi. Suap pendek je.
0: Suap pendek je. Yelah zaman tu, Tok Zek kan.
1: Dekat Bandar Ilis, Padang.
0: Ya, yeah, betul. Okey, pantun yang kedua. Ayah dia?
3: Yang kedua lah. Pantun kasih lah.
0: Okey, pantun kasih. Silakan. Pantun
3: kasih, ya. Buah cebedak. Buah nangka. Buahnya lebat. Kalau hati sudah suka, semua dipandang indah saja.
1: Alamak.
0: Terima kasih Ayanda.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih
1: tu. Ya, sama-sama. Kalau pergi Paik Raja, berikan saya si ubi keledek. Bila semua dah indah saja, rasa hati tak membalik.
0: Alamak. Itu macam tuju ke SS je tu. Bukan apa kan, bila kita dah suka seseorang kan Tok Zek, buatlah apa-apa indah belaka ya. Okey, joget sayang disayang ni untuk Tok Zek ni.
1: Boleh.
0: Boleh Tok Zek eh?
1: Boleh.
0: Mana lagi?
1: Belaka lah.

0: Rock FM 102.3 pastinya mempesonakan. 3.44 minit petang. Selamat petang juga kepada anda. Ya betul, tepat kan Tok Zack. Selamat menjamu selera yang sedang minum petang kan. Ada yang sedang berehat menyandar orang sambil dengarkan berbalas pantun di Melaka FM.
1: Berbalas pantun, pantun, berbalas pantun, jual pantun.
0: Jual pantun kan Tok Zack.
1: Yes,
0: hidup pepohon di lereng bukit, bayu berhembus terasa nyaman. Dengar Melaka FM walaupun sakit pasti ceria sepanjang perjalanan. Nak pergi tempat jauh ke Seputat kan. Dengar pula suara Tok Zack.
1: Alamak.
0: Bahagia je kan. Baik Tok Zack.
1: Jemur padi atas bukit.
0: Amboi.
1: Nampak gurun naik.
0: Ya. Yeah.
1: Orang selalu sakit. Suara Tok Zack teruk baik.
0: Baru nak cakap. Okey. Kita nak kongsikan lagi Tok Zack. Kiriman pantun yang seterusnya melalui di bilik biru kita lah eh. Pak Su Omar. Budak-budak bersuka-suka sambil bermain layang-layang 31 Ogos 2026 sama Merdeka. Merdeka. Marilah kibar ke Jalur Gemilang.
1: Kalau pergi tanah berkah.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak bulan-bulan ulang. Dia sampai nak merdeka. Saya dulu, saya dulu kibarkan Jalur Gemilang.
0: Iya. Itu yang penting.
1: Ada pun bikin pacar macam mana, cacuk. Tapi kaki sakit tak buat lagi. Gantung pulang.
0: Itu lagi mudah lah. Ikut kemampuan Tok Zack. Baik. Okey, seterusnya kiriman pada Yahya Saleh. Okey, menerusi di bilik biru kita. Banyak kereta berlalu lalang. Sungguh sibuk Bandar Melaka. Pasang bendera Jalur Gemilang, gembira menyambut Hari Merdeka.
1: Hari Merdeka.
0: Mau tak gembira Tok Zack eh? Anak-anak tak sabar tu.
1: Ya. Pagi hari petik kelapa.
0: Ya.
1: Buat puluh nampak sabut. Kita sambut Merdeka. Tiap-tiap tahun kita akan sambut.
0: Ya. Tiap-tiap tahun lah kan. 31 Ogos.
1: Saya tak miss.
0: SS pun tak miss. Tak tahulah kalau tahun ni miss.
1: Dah tak sihat tu.
0: Ya. Yeah.
1: Dah tak berdaya.
0: Tak apa Tok Zack.
1: Ya.
0: Tok Zack boleh dengarkan perkembangan semasa mesti di kata RTM, saluran RTM kan. Okey, SS nak kongsikan lagi kiriman daripada Kak Wawa. Kak Wawa Kuala Terengganu, Terengganu. Okey. Ada satu pantun serangkap saja pantunnya. Anak desa memetik delima, mari diletak atas meja. Mari kita sambut merdeka bersama. Semoga kita mendapat syafaat sesama.
1: Sama eh?
0: Ya. Yeah.
1: Pagi-hari mesti bunga. Duduk pula tepi tangga.
0: Ya.
1: Yeah. Kita sambut merdeka sama-sama datang dari Melaka.
0: Macam-macam
1: ada. Kalau jumpa saya belanja.
0: Kalau jumpa Tok Zack.
1: Belanja.
0: Belanja apa? Roti canai?
1: Macam-macam apa nak. Roti canai, minum teh, nasi gunting.
0: Nasi gunting.
1: Nasi gunting makan dah 70 tahun.
0: Ya.
1: Bukan cakap bohong.
0: Betul.
1: Sampai sekarang.
0: Aha.
1: Anak dia pun jumpa saya, salam lagi.
0: Masya Allah. Ya.
1: Anak dia Haji Awal, bapa dia Mazuki. Empat kali pasal dia ada.
0: Mesti kan? Menyengat.
1: Dulu 8 sen.
0: Nasi gunting.
1: Dulu 8 sen sekarang RM10.
0: Dah lama dah kan. Biasalah Tok Zack kan.
1: Datang jumpa saya, telefon saya, saya boleh belanja. InsyaAllah kalau saya ada lah.
0: InsyaAllah Tok Zack. Panjang umur.
1: Saya suka rezeki. Makan, suka minum, betul.
0: Ya. Okey. Seterusnya Tok Zack.
1: Ya.
0: Kiriman Datuk Zack, orang Sungai Putat, apa khabar? Tidak menyatakan. Tidak dinyatakan namanya. Tok Zack sihat katanya.
1: Sihat.
0: Okey, ada serangkap pantun Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Anak nelayan turun ke titi, membawa joran ke Sungai Duyung. Semangat merdeka di dalam hati, kedaulatan negara kita sanjung.
1: Kita sanjung. Kalau pergi Sungai Ujung. Pakai baju bunga-bunga.
0: Ya.
1: Kalau merdeka kita sanjung, kita kekalkan selama-lama. Merdeka!
0: Merdeka! Wah, semangat Tok Zack lah petani. Ramai yang kata ayah anda pun cakap, wah Tok Zack semangat petani. Mestilah bersemangat.
1: Semangat lah.
0: Kita pasal kemerdekaan ni kan. Bukan mudah.
1: Pertama sekali kita kena ingat syukur Tuhan bagi panjang umur sihat.
0: Ya.
1: Itu jangan buang.
0: Itu jangan buang eh. Ucapan ataupun komen daripada Abang Muftah Jaafar katanya, Semoga dimurahkan rezeki Tok Zack, diberikan kesihatan yang berpanjangan.
1: InsyaAllah, terima kasih.
0: Sentiasa memberi nasihat yang baik-baik.
1: Baik-baik.
0: Betul, kita nasihat kena terusan, kena teruskan Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Tadi kiriman pada Encik Imran. Pantunnya. Okey, anda boleh menembusi lagi dua talian konti mesra kami. Okey, 0628244777, 0628433777. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Ini dia. Joget menanti kasih tu.
1: Boleh.
0: Boleh.

0: Malak FM 102.3 pastinya mempersonakan menghampiri jam 4 petang bersama dengan Tok Zack Raja Pantun.
1: Yeah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oh, semangat Tok Zack eh.
1: Yeah.
0: Teruskan semangat kita ini membarilah untuk demi negara tercinta.
1: Tinggal seluar pendek pergi sama merdeka.
0: Iya. Yeah. Masa tu umur 11 tahun.
1: 12 tahun lebih kurang.
0: SS dalam gua lagi Tok Zack.
1: Dalam gua lagi.
0: Iya. Yeah. Indah berseri bunga melati harum mewangi di pagi hari. Dengar Melaka FM sepenuh hati, teman setia setiap hari. Jangan tinggalkan Melaka FM tu. Macam-macam info kita ada, kita nak kongsikan. Jadi dengarlah Melaka FM satu hari 18 jam tu Zack eh.
1: Okay. Petik jering bersama petai.
0: Fuh, itu buat lauk sedap.
1: Dapat beli dalam pekan. Hancur daging tu lebih ketai.
0: Alamak.
1: Kuanti tak aku lupakan.
0: Mana lagi?
1: Lakalah.
0: Terima kasih Tok Zack. Itu dia. Bersemangatlah kita petani Tok Zack eh.
1: Pengarah tak kata apa-apa.
0: Tak ada. Okey. Okey Tok Zack. SS melancarkan kiriman seterusnya. Okey. Tidak dinyatakan kiriman. Katanya pohon cermai, pohon berembang. Mana sama pohon cempaka? 31 Ogos, jom turun Klebang, sambutan merdeka negeri Melaka.
1: Ha. Tunggu cantik bulan mengambang.
0: Ya.
1: Air-air bakar petas. Sama-sama merdeka kat Klebang datang Melaka, saya berani makan asam pedas.
0: Asam pedas eh? Asam pedas terkenal. Kuih keria pun terkenal tu.
1: Asam pedas buat semalam masak kat rumah, ikan diri.
0: Asam pedas tu eh.
1: Asam pedas.
0: Petang-petang macam ni. Ramai yang pergi mencari asam pedas kejap lagi tu.
1: Asam pedas. Melaka asam pedas.
0: Abang Zack kata petai buat sambal tu.
1: Petai buat sambal sedap.
0: Siapa yang makan begitu pun baik untuk kesihatan juga tu Zack
1: ada
0: eh.
1: Ada juga petai baik.
0: Okey. SS suka buat ulam.
1: Buat ulam eh.
0: Tapi makan dekat rumah lah.
1: Tadi bau sikit lah.
0: Sebab tu makan dekat rumah. Okey, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka Tok Zack eh untuk tahun 2026 yang akan dihadirkan di Klebang Melaka lah pada 29 hingga 31 Ogos. Pelbagai ada majlis sambutan Ambang Merdeka, Pebarisan dan juga Parak Kekotijen kan. Kereta bias pun ada. Kita ini biasa. Kalau bawa anak-anak ni kan, ada adik kita ni, bukan saja gembira, bukan saja adik kita yang dewasa ni pun suka tengok juga. Kereta bias
1: kereta
0: dan
1: bias,
0: sebagainya.
1: Kereta lembu ke kereta biasa?
0: Itu kita kena tunggu 31 Ogos nanti tu. Tuan Zack eh?
1: Ya.
0: Okey. Okey, kat bawah ada komen ni tu. Katanya saya ada darah Melaka, maka saya orang Melaka. Ayah orang Terengganu. Terima kasih kat bawah Terengganu. Okey, nampaknya dah sampai ke penghujung waktu lah Tok Zack.
1: Yeah.
0: Mungkin ada pantun yang patut penutup lah Tok Zack.
1: Tutup eh.
0: Kita nak tutup Tok Zack.
1: Bawa cambah kuih ni.
0: Ya.
1: Terus biji waktu pagi. Pesan depan tu sampai di sini.
0: Yeah.
1: InsyaAllah 2-3 minggu lagi jumpa lagi.
0: Okey, 2 minggu lagi ke tu? Seminggu lagi?
1: Sudah minggu. Kalau Alung tak ada masuk saya.
0: Boleh. Ganti Tok Zack eh.
1: Boleh, memang begitu aja.
0: Memang begitulah kehendaknya.
1: Apa nak dikatakan?
0: Apa nak dikatakan?
1: Disuruh pergi dipanggil datang.
0: Alamak Tuhan.
1: Jangan dapat campak buang.
0: Ya. Yeah.
1: Lebih kurang, itulah dia.
0: Itulah dia lebih kurang. SS menunggu kau ada lagi perkataan yang seterusnya. Patut SS tak ada Tok Zack. Nanti insyaAllah jumpa lagi Tok Zack eh.
1: Jumpa lagi insyaAllah.
0: Patut penutup untuk saya SS. Untuk SS Tok Zack.
1: Hari minggu pun terombang.
0: Alamak.
1: Jumpa pula saya nak answer.
0: Ya.
1: Jangan ragu, jangan bimbang. Kita jumpa tu buat biasa.
0: Baik, terima kasih Tok Zack. Itu dia. Daripada Tok Zack, Raja Pantun akan menemani anda 2 minggu lagi Tok Zack eh. Hai. Semoga sihat selalu hendaknya. Okay.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Assalamualaikum Tok Zack.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia dalam persada pantun. Dan alhamdulillah, terima kasih yang menghantarkan kiriman-kiriman anda. Selesai sudah SS bacakan semua hari ni kan. Sebelum ni tak sempat, tapi hari ni kita kejauh, kasih habis. Okey, jom kita rehat seketika. Kembali semula selepas ini di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan, membawa kita pada pukul 4.6 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Selamat menjamu selera minum petang sambil menyandau. Sambil dengar ke Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Dah petang ni, alhamdulillah rasa macam senang hati. Kenapa tu? Cuba kongsikan dengan sedikit dengan SS 0108061023. Baik, seluruh warga Melaka dan juga rakyat Malaysia bersama kita satukan hati dan zahirkan semangat patriotisme sepanjang dengan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini 2026 peringkat negeri Melaka dan juga Carnival Civil Military Corporation. Pengisian sempena dengan kemerdekaan ini yang mana diadakan bermula 29 hinggalah 31 Ogos bertempat di Kelabang Melaka. Macam-macam ada pelbagai acara menarik lah yang telah pun diaturkan, antaranya Melaka berselawat, majlis sambutan Ambang Merdeka, perbarisan dan juga perarakan kontijen, pameran aset ATM dan juga kereta berhias. Ini bolehlah bawa adik-adik kita suka tengok kan. Orang dewasa pun suka tengok. Pameran dan juga demonstrasi ketenteraan. Itu di antara aktiviti yang akan diadakan. Menarik tahun ini. Okey, kejap lagi SS nak kongsikan info solat bagi seluruh negeri Melaka untuk info solat bagi Fardu Asar. Kejap saja lagi. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Lock FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat petang juga buat anda. Tak kira mana jua anda berada, terus dengarkan Lock FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Dan jangan lupa untuk bersama ikuti program Bual Bicara esok. Bual Bicara Agama Wanita dan juga Hak Berniaga dalam program Fitnisa bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fahim Robani, bersama dengan DJ C. Ruby esok 28 Ogos bermula jam 11.15 pagi. Okey, dan anda juga boleh dengarkan secara dalam talianlah melalui rtmt.rtm.gov.my. Baik, SS kongsikan info solat bagi Negeri Melaka, info solat waktu asar iaitu akan masuk pada pukul 4.28 minit petang. Jadi terus setia bersama dengan kami di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Karnival Anak Muda Melaka pada 4 hingga 6 September depan di MITC Ikeroh dijangka bakal himpun lebih 50,000 belia. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk sukan, pendidikan, kerjaya serta automotif. Esko Belia dan Sukan Negeri Dato' VP Shanmugam berkata penganjuran karnival itu menjadi platform memperkukuh hubungan antara pemimpin dan masyarakat khususnya golongan muda Melaka di dalam dan luar negeri. Karnival berkenaan dapat menjadi wadah untuk anak muda mendapatkan maklumat, membina jaringan serta menyuarakan pandangan.
1: Kita akan kumpulkan anak muda, bukan saja anak muda, dengan motosikal dan lain-lain kereta dan lain-lain, berbagai-bagai pertandingan acara telah pun disediakan. Ianya akan merangkumi semua lapisan masyarakat, sesiapa pun tidak ketinggalan dalam program ini. Yang penting dia ada town hall, dia ada RX admin, berbagai-bagai acara. Dia merangkumi pendidikan, sukan, pekerjaan dan lain-lain.
0: Beliau berkata demikian ketika di Ikeroh. Air adalah keperluan asas yang sering dianggap mencukupi sehinggalah berlaku gangguan bekalan atau musim kemarau. Dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan yang semakin pesat serta perubahan iklim, sejauh mana Melaka bersedia menjamin bekalan air yang stabil, berkualiti dan mampu memenuhi keperluan rakyat pada masa hadapan? Ikuti laporan Ashikin Abdul Halim dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
2: Rasanya harapan semua rakyat Melaka lah, harap pihak-pihak yang berwajib atau kerajaan dapat menukar sistem perpaipan di negeri Melaka yang telah lama yang berkarat dapat diganti dengan baru dan disalurkan air bersih.
3: Kalau boleh tu perbaiki apa yang ni pipe yang ada yang rosak tu apa tu. Perbaikilah balik lah.
4: Dari segi maintenance tu dapat diselenggara dengan baik, okay, dan kualiti perkhidmatan tu dapat terus ditingkatkan.
5: Saya mengharapkan gangguan air di Negeri Melaka tidak berlaku dan sumber bekalan air tidak putus dan mencukupi untuk rakyat Melaka di masa akan datang.
6: Walaupun gangguan bekalan air hanya berlaku sekali-sekala, pengalaman tersebut mendorong rakyat mengharapkan sistem bekalan air yang lebih cekap dan berdaya tahan bagi menghadapi keperluan pada masa hadapan.
7: Harapan rakyat untuk mendapatkan bekalan air yang stabil memerlukan lebih daripada sekadar penyelesaian untuk gangguan bekalan semasa. Persoalannya, apakah cabaran yang akan dihadapi dan sejauh mana perancangan dirangka bagi memastikan bekalan air terjamin untuk masa hadapan?
8: Pembangunan pesat oleh sektor perindustrian dan juga perumahan boleh mengubah landscape secara semula jadi di mana kawasan terlap air, iaitu kawasan tangkungan air di bawah tanah, semakin berkurangan. Okay, kedua, penambahan dari segi penambahan penduduk dapat meningkatkan permintaan, okay, air bersih per isi rumah dan penghasilan sisa kumbahan dan juga pepejalan yang tinggilah. Dari segi perubahan iklim yang ekstrim, contohnya kemarau yang panjang boleh menyebabkan padas air di empangan semakin berkurang.
6: Cabaran itu menuntut perancangan jangka panjang bagi memastikan sistem bekalan air negeri terus berdaya tahan dalam memenuhi permintaan yang dijangka semakin meningkat. Seiring itu, Syarikat Air Melaka Berhad SAMB menyasarkan kapasiti pengeluaran air terawat meningkat daripada 735 juta liter sehari kepada lebih 900 juta liter sehari dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Usaha itu merangkumi pembinaan beberapa loji baru termasuk loji rawatan air jernih, loji rawatan air gadik, loji rawatan air jus fasa 2 serta naik taraf kemudahan sedia ada.
9: Di loji rawatan air jus fasa 2 sudah hampir siap, ya, dan ini berupaya membekalkan tambahan sebanyak 5 juta liter air sehari kepada penduduk. Tindakan kita yang kedua adalah untuk menukar pipe lama. Ya, pipe yang berumur lebih daripada 45 tahun di Negeri Melaka ini sepanjang jajaran lebih kurang 1,160 km. Dan pelaksanaannya akan berlaku di dalam hujung bulan Disember ini ataupun Januari tahun depan.
6: Jaminan bekalan air bukan hanya bergantung kepada pembangunan infrastruktur. Penggunaan air secara berhemah turut memainkan peranan penting dalam memastikan sumber air dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Ashikin Abdul Halim, RTM.
0: Peluang kedua menerusi program pelepasan banduan secara lesen, PBSL membuka ruang kepada prospek kembali bersama keluarga, mendapatkan pekerjaan dan membina kehidupan baru. Bagi Nur, bukan nama sebenar 32 tahun yang menjalani hukuman atas kesalahan berkaitan dadah, kelahiran anak ketika dalam tahanan menjadi titik perubahan hidupnya.
10: Alhamdulillah sekarang saya dapat pelepasan PBSL ni. Saya bersyukur sangatlah sebab saya dapat membesarkan anak saya kat luar, bukan kat dalam ni kan. Terima kasih kat Allah sebab bagi saya peluang lagi untuk saya terus ubah kehidupan saya dengan anak saya kat luar, membesarkan anak kat luar.
0: Sementara itu, Ahmad, bukan nama sebenar 38 tahun, berkata PBSL Madani memberinya peluang kembali kepada keluarga dan masyarakat selain mendapatkan pekerjaan.
11: Selepas penahanan tahun lepas, saya hilang kerja. Saya perlu ke tempoh 5 bulan selepas keluar bebas, saya cari kerja sendiri sebab tahun lepas saya tak dapat PBSL. Saya 5 bulan selepas penahanan tu baru saya dapat kerja sendiri. Struggle lah untuk cari kerja baru, untuk dengan status saya bekas banduan daripada yang tahun lepas. Tahun ni Alhamdulillah lah, saya bersyukur sangat PBSL Madani ni sebagai apa, sebagai peluang saya untuk kembali pada keluarga, kembali masyarakat bekerja. Sebab saya dah pihak parol dah usahakan untuk kami untuk bekerja.
0: Mereka ditemui selepas majlis pelepasan banduan secara lesen. PBSL Madani yakin kepulangan yang dinanti sempena kemerdekaan Malaysia ke-69 di penjara Sungai Udang. Seramai 49 prospek diberi PBSL dengan 40 disalurkan kepada majikan untuk bekerja, 7 ditempatkan di rumah perantaraan dan 2 diserahkan kepada keluarga. Perbadanan Muzium Melaka Perzim anjur Festa Adat Perpatih Negeri Melaka 2026 pada 5 September di Rumah Adat Perpatih Negeri Melaka. Ia bakal menjadi satu lagi acara pelancongan yang mengangkat keunikan budaya di negeri ini. Pengurus Besar Perzim Ernie Hamzah berkata penganjuran Festa itu bukan sahaja menjadi platform memperkenalkan keunikan adat perpatih kepada masyarakat, malah penting dalam usaha memastikan warisan budaya berkenaan terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
12: Yang Sahih di RTM
13: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: 91 Orang Melaka.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan panorama 2 hingga 6 petang masih lagi bertaman KSS ketika ada waktu ini untuk jam yang ketiga. Okey. Dan sedikit perkongsian ni, sama-sama hadir bersama-sama memeriahkan Melaka Berselawat bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka untuk tahun ni, iaitu hari Sabtu ini 29 Ogos 2026 bermula jam 6.30 petang bertempat di dataran 1 Malaysia Klebang, Melaka. Okey. Baik, SS nak kongsikan juga untuk jam yang terakhirnya nanti. Okey, dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. InsyaAllah bersama dengan guru pembimbing kita pada petang ini, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Iaitu masih lagi surah yang sama, surah Al-Anfal, ayat 41 hingga 42 di muka surat 182. Yang nak belajar mengaji kan, yang nak mengaji bersama dengan SS petang ni, boleh hantarkan terus kiriman rakaman suara anda 01806-1023. Okey, dan boleh bersama kami juga melalui di bilik biru sebentar nanti. Okey, jom sama-sama kita ikuti untuk segmen Jana Minda yang diterbitkan oleh Da Asrul Izwandi. Terus setia bersama kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Melaka FM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

Ada orang PM saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak share kepada saya tentang hari ini? Apakah cara hari ini kita boleh menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad?" Soalan ni memang saya suka. Sebab macam saya kata dulu kan, ramai orang cinta Nabi, ramai orang kasih Nabi. Dah saya kongsikan tentang sifat Nabi. Hari ini, apa pula yang boleh kita lakukan untuk kita menampakkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita berempat ada beberapa tip yang saya nak share pada hari ini. Jadi kepada yang mendengar, insya-Allah bukan sekarang kita dengar, kita amalkan dan kita sampaikan. Tip yang pertama, ini bagus dan puan, iaitu antara perkara yang boleh menambah cinta kita kepada Nabi adalah amalkan hari ini sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak

0: Kami sunnah Nabi ni, apa saja yang Nabi cakap dan apa saja yang Nabi buat, kita kena contohi agar kita mendapat pahala sunnah yang terbaik. Baik, yang kedua tuan-tuan puan, selalu saya bagi tahu, perbanyakkan selawat. Masya Allah. Sebab saya nak kongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud serta Tirmizi. Apa yang dikatakan itu? Apabila salah satu di antara kamu membaca selawat, sebaiknya diawali dengan mengagungkan nama Allah Ta'ala dan memujinya. Setelah itu, barulah membaca selawat kepada Nabi. Setelah itu, barulah dapat berdoa sesuai doa yang ingin dihajati. Mantan Abu Pan, sebab itu dalam doa kita pun kita ada selawat. Betul tak betul? Dalam solat kita pun ada selawat Nabi. Betul tak betul? Sebab itu, tuan puan, orang yang hari ini sentiasa selawat, insyaAllah akan menanamkan rasa cinta dia kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan akhirnya sekali, tuan puan, dirahmati Allah sekalian, mempelajari sirah Nabi Muhammad. Sebab kadang-kadang kita ni dah lama tak ke sekolah, terutamanya orang dewasa kan, dah tak belajar dah sirah Nabi ni. Bagus tuan-tuan, buka YouTube, cari video-video yang hari ni boleh kita belajar tentang sirah Nabi dan Nabi Muhammad. Kerana bila kita belajar, kita tahu perjuangan Nabi, kita tahu apa yang Nabi buat, dan insyaAllah memberikan semangat untuk kita juga teruskan perjuangan Nabi di akhir mutakhir ini, insyaAllah. Baik, bertemu saya kembali Ustaz Fadhil Amin dalam segmen yang akan datang, itu segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Gagah berani laksana je buat.
1: Miss On Air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Abang, abang sihat eh?
3: Saya alhamdulillah sihat bang.
2: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
3: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali. Mm-hmm. Saya merupakan bukan pemilik tapi
2: bukan pemilik.
3: Saya lebih kepada manager. Lagian pergi semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
2: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Ah, tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
3: Kita tu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, mengekalkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli untuk dengan kita. Setiap minggu, bukan senang.
2: Betul, setiap minggu tu. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
3: Betul.
2: Saya perasan tu. Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu ni. Kat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni beroperasi?
3: Okay. Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Dia hadapan dengan dia perlu duyung. Boleh duit Radiah Burger Semabuk. Untuk pertanyaan dan tempat 011-21-89-57-53. Dengan untuk yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
2: Okey, terima kasih, bye.
3: Sama-sama, bang.
1: Is On Air, Melaka FM.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Malak FM 18 jam sehari.
2: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin di Malak FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Malak FM mempesonakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.17 minit petang dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Hari ini insyaAllah bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin, selaku guru pembimbing kita pada petang ini. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia?
0: Alhamdulillah, ada sihat adanya.
3: Alhamdulillah.
0: Hari ini kita alhamdulillah baju sama Ustazah,
3: InsyaAllah.
0: Sama warna. Dan insyaAllah kita nak kongsikan lagi untuk hari ini, nak ulang kaji lagi lah pelajaran kita. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan baca doa. Silakan Ustazah.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Amma ba'd. Pertamanya terima kasih kepada teman penyiar selaku penerbit Puan Sofia binti Haji Muhammad Sufi. Seterusnya yang disanjungi lagi dihormati ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, pendengar setia Melaka FM. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria, bahagia insyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang sekejap sahaja ini dipandang dengan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat sebagai satu amal ibadah insyaAllah.
0: InsyaAllah.
3: Dan insyaAllah hari ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran kita.
0: Baik.
3: Suratul Anfal.
0: Baik.
3: Juz 10 dah hari ini, Sofia.
0: Ya. Ya.
3: Iaitu pemula ayat 41 dan 42 insyaAllah di muka surat 182.
0: Baik.
3: Dan mungkin sebelum tu kita ada yang hantar kiriman yang lepas.
0: Betul,
3: ke?
0: Betul, ada dua orang hari ini menghantarkan kiriman yang lepas.
3: Baik.
0: Ayat 41 hingga ayat 42 di muka surat 182. Dan sebelum tu lagi sekali SS nak ingatkan, dalam kita membaca Al-Quran, Anggit Ustazah, kita baca dulu, barulah nombornya.
3: Nah ya, ayat dulu baru
0: ayat
3: nombor.
0: Ayat dulu baru nombor, betul.
3: Yeah.
0: Sebab ada yang keliru ingat nombor dulu baru ayat.
3: Yeah.
0: Tapi tak, ayat dulu barulah nombor.
3: Yeah.
0: Baik, kita terus saja kiriman yang pertama Ustazah.
3: Baik.
0: Menerusi rakaman yang pertama ini, kirimannya daripada Amelia.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik, itu bacaan kiriman daripada Amelia, iaitu bermula ayat 37 hingga 40. Anda boleh lihat di muka surat 181. Mungkin ada ayat yang perlu diperbetulkan, Ustazah, silakan.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Muda belia, muda remaja suaranya kan. Masya Allah. Siapa nama? Amelia.
2: Amelia.
3: Okey, baik. Mudah-mudahan barakallahu fiha. Mudah-mudahan Amelia bersama dengan kita pada petang ni. Alhamdulillah Sofia. Daripada segi dengung, kan bacaan tu bacaannya laju. Tapi daripada segi dengungnya, Masya Allah, cantik.

0: baris yang ketiga daripada bawah.
1: Okey.
0: Okey, kalimah lillah, kan? Okey. Ha itu kalau berhenti, yang jelaskan sikit lagi.
1: Okey.
0: Ha, jelaskan
1: kurang-kurang sikitlah.
0: Ya.
1: Baik.
0: Dan pada kalimah tawallau, huruf ta di sini. Okey, ta yang lain alhamdulillah cuma ada yang saya nampak wa in tawallau. Ada baca-baca angin sikit. Okey. Yeah. Itu memang memang ada huruf ta itu ada sifatnya hamas. Tapi bila dia berbaris tu jangan terlalu kuat hamasnya.
1: Baik.
0: Ta biasa saja. Wallahu alam Sofia.
1: Masya-Allah, itu saja. Masya-Allah. Terima kasih ustazah.
0: Baik bacaannya.
1: Ya, apa kata ustazah tadi suaranya muda bernilah.
0: Masya-Allah.
1: Kan baik-baik. Kita nak orang-orang yang muda ni ke depan kongsikan kiriman bacaan suara anda. Jangan malu, jangan segan sebab kita sama-sama memperbetulkan. Okey.
0: Dengan asbab baik bacaannya dengan semangatnya jadi bagi apa, bagi semangat untuk yang lain, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, boleh.
1: Baik, seterusnya kita nak kongsikan, boleh teruskan lagi ustazah?
0: Boleh.
1: Baik, kita nak teruskan lagi kiriman yang seterusnya daripada Puan Asrah.
0: Baik.
1: Ayat yang sama iaitu ayat minggu lepas.
0: Baik.
1: Okey, ayat minggu lepas anda boleh lihat di muka surat 181 ayat 37 hingga ayat 40.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم

0: Baik, itu kiriman bacaan daripada Puan Asra. Okey, Ustazah, mungkin ada yang perlu diperbetulkan. Sama-sama kita lihat di muka surat 181 bacaannya ayat 37 hingga ayat 40.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Barakallahu fiha. Mudah-mudahan Puan Hasrah bersama dengan kita pada petang ini.
0: InsyaAllah.
1: Moga Allah kurniakan kesihatan berpanjangan kepada beliau.
0: Baik.
1: Allah permudahkan segala urusannya.
0: Uh-huh.
1: Dan dapat bersama dengan kita.
0: InsyaAllah.
1: Okey. Pertamanya, pada huruf Shin. Minasyaito. Rushin,
0: Rushin.
1: Dia tu dia adalah huruf tafashi yang mana angin tu terhambur keluar ketika sebut terhambur keluar daripada minasyaito. Minasyaito, jangan saito. Kalau saito huruf Sin.
0: Ini huruf Shin.
1: Ya, huruf Shin. Minasyaitonirrojim. Okey. Itu yang pertama.
0: Baik.
1: Yang kedua, iaitu pada kalimah ba'dahu, huruf dot, Sofia.
0: Baik, baris.
1: Kena baca dengan tebal.
0: Okey, jumpa.
1: Baris yang ke?
0: Dua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey.
1: Yang ketujuh daripada bawah. Huruf dot, Sofia.
0: Baik.
1: Tebal, Ba-ba-hu. Bo. Okey. Seterusnya. Pada kalimah.
0: Baik.
1: Bawah dia, Sofia.
0: Baik.
1: Humul khasirun. Humul ha, biasa je. Tadi Puan Hasrah ada baca... ada nak jadi macam kho juga. Dia ada macam bunyi lain sikit. Jadi biasa je. Ha. Humul.
0: Humul.
1: Humul. Khasirun. Okey. Seterusnya, baris yang sama. Lilladzina kafaru. Lilladzi. Alam tu nipis. La. Jangan tebal. Dan zi pun nipis. Jangan tebal.
0: Baik.
1: Lilladzina kafaru. Lilladzina kafaru. Okey. Seterusnya, Sofia.
0: Baik.
1: Baris bawah dia. Qad salaf. Huruf fa. Okey, kalau berhenti tu ada yang ialah huruf fa. Af. Qad salaf. Okey. Seterusnya, turun bawah, Sofia. Pada kalimah madat.
0: Okey.
1: Huruf ta tu kan di tanda mati kan?
0: Yeah.
1: Ada sedikit angin lah. Okey, madat sunnatul. Okey. Seterusnya,
0: baik.
1: Turun bawah.
0: Turun bawah.
1: Dua kalimah ni, Sofia. Pertama, pada kalimah la takuna, tu pertama. Yang kedua wayakuna. Di baris yang sama tu. La takuna fitnatu wayakuna din. Yang saya nak betulkan di sini huruf kaf.
0: Huruf kaf.
1: Nipis saja.
0: Baik.
1: La takuna. Yang kedua, yakuna. Jangan yaku. Ku je ku.
0: Ku.
1: Ka.
0: Lembut. Ku.
1: Ka.
0: Ka.
1: Ki.
0: Ki.
1: Ku.
0: Ku.
1: Nipis je. Kita sebut kasut.
0: Kasut.
1: Kakak.
0: Kakak.
1: Ada kakak.
0: Tak ada.
1: Kasut. Maksudnya tak
0: bukan apa. Bukan huruf Q lah. Huruf
1: okay.
0: K.
1: Huruf K. InsyaAllah. Seterusnya, pada kalimah yang kedua daripada bawah.
0: Baik.
1: Basir.
0: Okay.
1: Kira ni macam nipis.
0: Baik.
1: Sama juga dengan kalimah nasir yang bawah. Ni wa ni'man nasir.
0: Baik.
1: Kira kena baca dengan nipis. Begitu juga dengan basir. Mm-hmm. Ra kena baca dengan nipis. Sebab dia memang kalimah yang khas tu.
0: Baik.
1: Eh, sebelum huruf ra, kalau kita wakafkan adanya yamat tu. Mm-hmm. Jadi kena baca dengan nipis. Itu sahaja Sofia.
0: Masya-Allah. Itu
1: sahaja. Last.
0: Apa tu?
1: Gustam.
0: Mana ustazah? Gustam.
1: Maulakum. Mm-hmm. Baris yang terakhir sekali.
0: Okey.
1: Maulakum.
0: Di tengah-tengahnya.
1: Ya, kum. Kaf lah.
0: Kum.
1: Maksudnya nipiskan huruf kaf. Jangan maulakum. Tak mau kum. Tapi kum.
0: Sopan.
1: Maulakum.
0: Kum. Kumbang.
1: Masya Allah.
0: Baik-baik.
1: Maksudnya kena nipiskan. Ya. Jangan kumbang.
0: Tak ada kumbang.
1: Tak ada kumbang. Tak ada.
0: Yeah. Kumbang.
1: Maulakum.
0: Kum.
1: Wallahu a'lam.
0: Insya-Allah. Terima kasih. Baik. Terima kasih ustazah. Insya-Allah, insya-Allah. Ustazah, kita nak berehat
1: seketika.
0: Okey, kita berehat seketika Kita kembali semula selepas ini dan anda boleh bersama-sama dengan kami untuk ayat yang seterusnya. Okey, kiriman yang seterusnya ini adalah kiriman ayat hari ini, minggu ini, iaitu di muka surat 182, masih lagi surah yang sama, surah Al-Anfal ayat 41 hinggalah 42.

0: bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Panorama 2 hingga 6 petang, masih lagi bertemu dengan KSS dan juga yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin untuk petang ini dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran dalam program Mari Mengaji, okey? Pada petang ini, kita kongsikan lagi, masih lagi surah yang sama, surah Al-Anfal. Ayat 41 hinggalah ayat 42 di muka surat 182. Anda boleh hantarkan lagi kiriman rakaman suara anda 0108061023. Jangan malu, jangan segan untuk kita sama-sama kita belajar supaya Allah sentiasa melancarkan bacaan kita. Amin. Ya, insyaallah. Baik ustazah, seterusnya ini kita nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya. Baik. Kiriman daripada Kak T, ustazah.
2: Baik.
3: Assalamualaikum ustazah. Surah Al-Anfal ayat 41 dan 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي

0: Tim. Baik, itu kiriman daripada Puan T untuk bacaannya untuk hari ini di muka surat 182 ayat 41 hinggalah ayat 42. Mungkin Ustazah ada yang perlu diperbetulkan. Silakan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan Kak T bersama dengan kita. Tapi Kak T juga musafir ni, Sofia.
0: Ya, yeah, Masya Allah.
1: Perjalanan ke Alusta katanya. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Dan Allah selamatkan perjalanan pergi dan balik semua yang musafir, Sofia.
0: Baik, ya,
1: di kalangan pendengar Setia Melaka FM, Allah memudahkan segala urusan, Allah lancarkan segala perjalanan ke sana, balik selamat pergi dan balik, insyaAllah.
0: Baik, insyaAllah.
1: Okey, baik. Kak T, alhamdulillah, masyaAllah, dah banyak perubahannya, Sofia.
0: MasyaAllah.
1: Baca pun dalam keadaan yang tenang. Jadi bila tenang, kesalahan tu tak banyak sangatlah. Okey, alhamdulillah, daripada segi dengar baik, ada beberapa tempat yang perlu diperbaikilah.
0: Baik.
1: Pertamanya pada kalimah lillahi khumusahu. Okey, baris yang pertama sekali, Sofia.
0: Baik.
1: Iaitu huruf ha. Ni sebab apa? Dia terbunyi macam huruf kha ni. Sebab depan dia huruf kha, Sofia. Jadi Kak T dah terikut.
0: Baik.
1: Jadi tenang je, ha ni biasa je. Fa anna lillahi khumusahu. Lillahi khumusahu. Tadi bunyi ha bari bawah pun bunyi, bunyi macam khi.
0: Baik.
1: Okey. Seterusnya,
0: baris yang kedua.
1: Baris yang ke okey, baris yang keempat, Sofia.
0: Baik, baris yang keempat dari atas. Baik.
1: Pada kalimah yaumal taqal jam'an. Ta di sini, Sofia. Ta nipis je. Yaumal taqal, sebab huruf qaf tu tebal kan.
0: Jadi
1: agaknya
0: terikut.
1: Nak terikut tu. Tapi tak apa.
0: Baik.
1: Masya-Allah, maksudnya kenapa kena praktik lagi? Ta senyum, qaf tu tebal. Yaumal taqal jam'an.
0: Baik.
1: Okey, seterusnya baris yang sama. Syai'in qadir. Sama juga, ra tu baca dengan nipis.
0: Baik.
1: Yang saya nak sebut di sini, syai'in. Jangan lajukan kat situ. Kita sebut huruf tu sempurna harakatnya huruf. Huruf ya, huruf hamzah tu. Syai, jangan laju. Syai'in, tak mau. Syai'in qadir. Okay. Seterusnya, Sofia.
0: Baik.
1: Baris yang ketujuh daripada atas. Okay. Oh, sebelum tu.
0: Okay.
1: Baris yang kelima.
0: Okay, go stand balik.
1: Naik atas balik.
0: Ya.
1: Warak bu asfala minkum. Okay, warak. Huruf kaf ni jangan terlebihlah dia punya angin tu. Memanglah sifatnya hamas.
0: Yeah.
1: Kan, tapi jangan terlebih eh.
0: Baik.
1: Tenang sahaja. Warak bu asfala minkum.
0: Baik.
1: Okay, baris yang sama. Nak betulkan sikit. Lakh talaftum. Dah betul dah, tapi macam pelat sikit di situ eh.
0: Baik.
1: Walau tawa'at tum lakh talaftum.
0: Baik.
1: Okey. Dan baris bawah, Sofia.
0: Okey, di bawahnya. Baik.
1: Walakil liyaqadiyallah. Kil eh, nun dah tak ada. Terus K-I-L. Walakil. Walakil liyaqadiyallah. Okey, nun mati bertemu dengan huruf lam. Apa hukumnya, Sofia?
0: Nun mati bertemu dengan huruf lam. Lam hukumnya idgham ma'al gunnah.
1: Idgham bila gunnah.
0: Idgham bila gunnah. Lam dan juga ra.
1: Ya, idgham bila gunnah. Boleh baca dengung tak?
0: Tak boleh.
1: Tak boleh. Terus saja.
0: Baik.
1: K-I-L terus. Kil.
0: Kil.
1: Jangan walakin liak tak mau. Walakil. Terus lam.
0: Baik.
1: Okey. Dan yang terakhir pada kalimah wa innallaha lasami'un alim. Wa in rongga mulut saja. Ya, hamzah tu rongga mulut sahaja. Dan ha itu ha biasa je.
0: Baik.
1: Jangan pedas. Wa innallaha lasami'un. Ha, biasa je.
0: Baik.
1: Itu saja Sofia. Mudah-mudahan Kak T dapat baca dengan baik lagi, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik. Sempat ke Ustazah, kita nak lepaskan seorang.
1: Sempat?
0: Sempat eh. Kita dengar kiriman daripada Puan Hajah Norella. Boleh Ustazah?
1: Boleh.
0: Okey.
2: بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا

0: على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويهيى من هي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: Alhamdulillah, itu bacaan kiriman yang terakhir daripada Puan Nur Hajah Nur Lela.
3: Ustazah, baik, mungkin ada yang perlu diperbetulkan, silakan.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallah fiha. Mudah-mudahan Hajah Nur Lela bersama dengan kita pada petang ni. Masya-Allah. Baik bacaan. Cuma ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki.
2: Baik.
4: Okey, pertamanya baris yang pertama sekali. Nama Nun Sabdu Sofia.
2: Baik, Nun Sabdu.
4: Apa hukumnya?
2: Wajibul gunnah.
4: Gunnah eh. Tak kira wajibul gunnah ni. Kalau kita berhenti pun kena baca dengan dengung dua harakat. Kalau kita sambung pun kena baca dengan dengung dua harakat. Annama. Okey. Seterusnya baris yang ketiga Sofia.
2: Baik.
4: Anzalna huruf zai, jelaskan. Dan lam tu tak ada kol-kolah Sofia.
2: Okey.
4: Wa ma anzalna. Yang kurang tepat zalna.
2: Okey, tak ada kol-kolah.
4: Ya, dia baik, terlebih sedikit Begitu juga dengan kalimah yaumal furqan. Yaumal, jangan yaumal fur. Okay. Yaumal fur.
2: Okey. Baik.
4: Kemaskan yaumal furqan. Dan juga lam juga Sofia. Yaumal taqal jam'an. Lam-lam di sini.
2: Baik.
4: Yaumal taqal jam'an. Okey Sofia. Apa huruf apa? Huruf
2: lam.
4: Lam. Lam kena kemaskan. Dia tak ada kol-kol. Kol-kolah. Okey. Seterusnya.
2: Baris yang keempat.
4: Ya. Baik. Baris yang di bawahnya Sofia.
2: Okey.
4: Okey. Daripada segi dengung. Masya Allah. Memang tepat. Dan baris yang keenam Sofia.
2: Baris yang keenam.
4: Pada kalimah. Lah talaf. Tum. Okey, fa pun tak ada kol-kolah Sofia. Jangan ada lantunan, jangan lakhtalaf.
2: Okey.
4: Ha, bunyi fa tu lakhtalaftum tak mau.
2: Baik.
4: Lakhtalaftum. Okey, tu. Turun bawah. Pada kalimah amrun kena dengung. Okey. Cuma okey, sebelum tu, sebelum amrun tu, walakil yaq kaf nipis. Walakil.
2: Baik.
4: Walakil. Walakil yaqdiyallahu amranka namaf. Ula. Sama juga maf'ula. Jangan maf'u. Maf'u. Tak mau.
2: Tak ada. Tak ada kekolah.
4: Ya. Amrun. Gustan tu kan? Tanwin baris dua di atas bertemu dengan huruf kaf Sofia. Yeah. Apa hukumnya?
2: Efa hakiki.
4: Masya Allah. Kena dengung eh.
2: Baik.
4: Ada dengung tapi Hajar Nuali laku.
2: Kurang.
4: Kurang. Amrun. Kana maf'ula. Maf'ula. Okey, seterusnya turun bawah. Okey, huruf ha ha pedan ni Sofia.
2: Baik.
4: Wa Yahya. Wa Yahya. Farhan, memang kena praktis dekat daripada bismillah pun lagi kita kena betulkan Sofia.
3: Baik.
4: Ha kena baca dengan pedas. InsyaAllah jangan putus asa.
3: Baik.
4: Wa ya ya man hayya am bayyina. Okey, itu saja Sofia.
3: Masya-Allah,
4: alhamdulillah, masya-Allah, mudah-mudahan Allah fasihkan lidah penhajah, Allah fasihkan lidah saya juga.
3: Baik.
4: Allah fasihkan lidah Sofia dan Allah fasihkan semua lidah orang Islam.
3: Masya-Allah. Terima kasih Ustazah, itu dia untuk kiriman kita yang terakhir tadi Ustazah. Tak sempat kita nak siarkan rakaman suara Puan Hajah Nolila, tapi tak apa, insya-Allah yang akan datang ni kita akan siarkan. Jangan risau, kita tetap akan siarkan, cuma waktu saja memisahkan. Tiba. Bukan apa Ustazah nak bagi tahu kan, kita dah sampai ke penghujung waktu untuk siaran segmen Nurul Quran, Cahayakan Hatimu dengan Quran. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok dan juga yang mendengarkan juga melalui di Bilik Biru juga Ustazah, dan juga melalui rtmclick.rtm.gov.my dan juga melalui 102.3. dan untuk hari ini mungkin yang terakhir Ustazah, untuk rumusan lah memandangkan kita dah di penghujung bulan kan, minggu depan insyaAllah secangkir bicara, mungkin ada yang sebutan yang tertinggal tadi, rohnya tebal kan, uruf lamnya ditambah dengan kalkolah dan juga uruf uruf apa tadi Ustazah ada teguh,
4: huruf fa,
3: huruf dot, kaf, mungkin kesimpulannya Ustazah, mungkin boleh kita untuk ingatan kita bersama.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya alhamdulillah semuanya baca dengan baik Sofia. Tak ada pun yang tak baik, semuanya baik, semuanya ada perubahan yang baik.
3: Masya-Allah.
4: Alhamdulillah, dan memang kita kena bersyukur banyak-banyak, kena kita berterima kasih juga kepada yang menghantar kiriman. Dengan asbab mereka lah kita kenapa kita boleh baca dengan lebih baik lagi. Kan ada orang kan malu kan nak dengar suara sendiri kan. Ada orang tak nak hantar tapi dia semangat nak belajar Sofia. Tak apa, walaupun dia tak pegang Al-Quran, nanti Allah akan bagi taufik hidayah untuk apa? Untuk pegang Al-Quran dan baca.
3: Baik.
4: Itu semua kita kena doa. InsyaAllah. Yang penting niat tu mesti ada.
3: Niat mesti ada.
4: Jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita dah tak ada. Tapi yang penting niat ada, Allah tetap akan makbulkan.
3: Baik.
4: Okey, cuma di sini Sofia. Pada baris yang keenam tu.
3: Okey.
4: Pada kalimah tawa'atum. Kan? Tawa'atum.
3: Baik.
4: Pandai. Semua baca tak ada baca ada tum. Ini adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Huruf dal yang apa, pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj, berlainan pada sifat Sofia. Dia keluar makhraj yang sama tapi sifat yang berlainan. Dal sifat dengan ta, ta nipis lagi daripada huruf dal. Jadi jadi kita tak akan apa, dan huruf yang pertama bertanda mati, huruf yang kedua berbaris.
3: Baik.
4: Jadi kita dah tak pakai huruf dal, kita terus pada huruf ta. Jadi alhamdulillah semua baca dengan baik. Walau tawa'atum. Walau tawa'atum.
3: Baik.
4: Jadi masya-Allah, dan biarlah semua yang mendengar dapat baca dengan fasih insya-Allah.
3: Masya-Allah. Terima kasih Ustazah untuk bimbingan untuk bacaan kita pada hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan apapun, terima kasih yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin selaku guru pembimbing kita. Untuk yang terakhir lah, tapi sebelum tu SS nak tutup dululah tugasan kan. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat mengakhiri tugasan SS untuk hari ini. Selepas ini berteman ke sahabat bersama dengan DJ Fas.
4: Baik.
3: Akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya, dan juga kita akhiri dengan bacaan doa. Silakan Ustazah.
4: Baik. Untuk yang terakhir kita terus baca doa.
3: Boleh.
4: Okey, baik. Sikit je. Kongsi
3: yang kata-kata.
4: Okey, baiklah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa pesanan ni untuk saya juga Sofia?
3: Ya, saya.
4: Kita semua akan mati Sofia.
3: Ya.
4: Jadi semuanya akan kembali balik kepada Allah. Jadi tak ada benda yang untuk kita banggakan diri kita, untuk kita bermegah-megah dengan apa kelebihan yang Allah bagi, kan?
3: Baik.
4: Allah bagi macam-macam nikmat sebenarnya. Tapi ingat tu semua daripada Allah. Jangan kita belagak dengan nikmat yang Allah bagi, tapi kita hendaklah bersyukur. Allah bagi apa? Allah bagi dia ilmu yang banyak, kena syukur. Allah bagi dia rezeki yang banyak, kena syukur. Allah bagi rezeki yang berpada pun kena bersyukur, Sofia. Sebab kita tak tahu. Dan juga apa sahaja kehidupan kita, kita kena bersyukur dengan kehidupan kita. Sebab apa? Kalau kita tak syukur, nanti kita akan mengeluh.
3: Semua lagi
4: tak cukup nanti. Dan semua rasa macam serabut saja. Tapi ingat, tak apa. Yang penting kita kena jaga diri kita, kena sentiasa minta dengan Allah. Moga Allah sentiasa bagi taufik, hidayah, inayah dan riayah kepada kita. Tanpa bantuan daripada Allah, kita tak mampu nak buat kebaikan pun, Sofia. Jadi setiap apa yang Allah bagi itu, jangan kita bangga diri, jangan kita tak ingat dunia, kan? Jangan kita berlagak-lagak. Sebab kalaulah sekarang ni kita tengah sihat, tapi kita sombong dengan manusia ataupun kita dengan apa sajalah, akan datang masa kita akan sakit. Begitu juga kalau sekarang kita ni kaya, akan datang Allah akan uji juga dengan kesusahan. Dan bila Allah uji dengan kesusahan, bukan selamanya kita dalam susah. Allah akan bagi juga kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesusahan tu bersama-sama dengan kesenangan sebenarnya. Bukannya lepas susah tu tak, sebenarnya dalam kepayahan yang kita rasa tu akan disertakan dengan kesenangan sebenarnya, dengan kemudahan. Tapi kita yang tak merasai kasih sayang Tuhan. Jadi kita kena sentiasa minta, ya Allah, bukakanlah pintu makrifahku kepadamu, ya Allah, agar aku kenal engkau, ya Allah. Setiap yang apa yang Allah bagi itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan apa? Itu semua daripada Allah. Kita tak ada apa je. Tak ada apa pun kita ni, semua daripada Allah. Wallahu a'lam. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
6: Gasing International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Melaka FM, di mana-mana.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesanakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat petang, 6.16 minit petang ketika ini. Anda bertemankan Ain insyaAllah untuk jam ini sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk edisi yang terakhir 27 Ogos 2026. Apapun, terima kasih rakan setugas Ain, DJ Double S nombor 1 kita yang telah pun menemani anda daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 6 petang. Dan juga terima kasih kepada Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin untuk segmen kita setiap hari Khamis, Nurul Quran. Terima kasih banyak bersama dengan pendengar kita untuk petang ini. Dan pastinya saya nak ucapkanlah terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan Melaki FM, tak kira di mana jua anda berada mendengarkan kami. Pastinya di satu-satunya frekuensi Melaki FM 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan pendengar yang juga selalu stream kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Okay, dan juga untuk semua yang ada dekat TikTok sekarang ni, thank you so much. Antaranya kita ada Kak Zura Juju dekat sini, Kak Yat dari Kedah, waalaikumsalam. Kak Ji pun juga dari Kedah, dari Pokok Sena ni. Kemudian kita ada Adi, terima kasih Adi. Abang Zack 1357. Kita ada Haikal juga, terima kasih hadir katanya. Kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kemudian kita ada Kak Ina dari Selandra Jasin, Joker 525. Dan kita ada Khairul Nisa. Lagi dan ramai lagi lah dekat sini, mencari keredaan pun ada Apapun, thank you so much yang sudi lepak dekat sini. Yang mana belum follow kita tu, jom follow kita rapat-rapat, khasnya dekat TikTok dan juga dekat semualah platform media sosial Melaka FM, okay? Dan apapun, untuk petang ni yang mana tengah memandu tu, baru nak on the way balik kerja ataupun sekarang ni nak pergi singgah mana-mana beli makanan dulu sebelum sampai ke rumah kan, ataupun untuk anda yang kejap lagi nak masuk shift malam ni, apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Hati-hati memandu, sentiasa fokus. Yang penting kena sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Lagi-lagi kalau waktu puncak petang-petang macam ni, jalan memang agak sesak kan. Jadi kita kena sentiasa bertoleransi dan pastinya kena sentiasa fokus, okay? Jadi untuk petang ni, saya akan hiburkan hari anda dengan sebuah lagu daripada Francisca Peter, Ku Ke Udara Lagi. Khas untuk anda, Melaki FM.

Hanya mempesonakan 6.27 minit petang ketika ini anda masih lagi bertemankan Nain, okey? Jadi apa pun Nain nak kongsikan dengan anda mengenai penutupan dan lencongan jalan di sekitar Dataran Klebang bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat negeri Melaka. Okey, yang mana melibatkan lampu isyarat dataran akan ditutup bermula pada hari semalam sehingga 31 Ogos ini. Aliran trafik dari Sungai Udang ke Pusat Bandar akan melalui Jalan Lama Klebang, lampu isyarat Hospital Oriental, Jalan Pesisiran Pantai juga ditutup pada 31 Ogos nanti, yang mana kenderaan akan dilencongkan ke Jalan Lama Klebang untuk menghala ke Sungai Udang. Kemudian lampu isyarat Balai Polis Batang 3 ditutup dari arah Sungai Udang ke arah bandar. Dari arah Bulatan Klebang ke lampu isyarat Balai Polis Batang 3 akan dijadikan sehala ke arah Sungai Udang. Kemudian Jalan Pantai Klebang akan ditutup untuk laluan orang awam. Manakala untuk Bulatan Klebang, laluan ke Bandar Melaka akan melalui Jalan Lama Klebang. Juga penutupan dan lencongan melibatkan Jalan Pesisiran

0: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-Sunat Fi'liyah dalam Solat. Kita ikuti bersama.
1: Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nak menunjukkan kepada kita Nabi tak tinggal doa iftitah. Dia meninggalkan doa iftitah ni hanya dalam solat mayat aja. Solat mayat kenapa tak dituntut baca doa iftitah? Kerana tuan-tuan, mayat ini dia dalam beberapa dia dalam ada empat perkara yang kita ni kena segera. Kan? Pertamanya kalau orang mati dia kena segera. Kena segera mandi, kena segera kampan, kena segera semayang, kena segera tanam. Dengan sebab itu semayang doa, semayang mayat tidak dituntut membaca doa iftitah dan memanjangkan semayang. Itu sebabnya tuan-tuan. Adapun semayang lain sunat-sunat ni kita disuruh sunnah. Yang keduanya benda yang disuruh segera bayar hutang. Dah sampai tempoh bayar hutang jangan buat tak reti, payah bayar. Bayar walaupun dengan orang kafir sekalipun bayar. Yang ketiganya yang kena segera, bila tetamu datang ke rumah cepat beri makan dan minum. Jangan sampai kawan tu dah buat leher dah. Air tak sampai lagi, tegak dah kering dah. Kan? Ada pula siap tanya, dah minum? Tak payah tanya, bawa je lah. Dia nak minum tak minum tu dia punya hal. Itu adab. Dan orang datang rumah segerakan. Segerakan bagi minum. Segerakan bagi makan dan minum. Kan? Jangan tanya, awak tadi datang dah makan. Tak payah tanya, bawa aja. Mimi goreng ke, ayam panggang ke, bawa tu. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang cepat memberi makan kepada tetamu. Itu kita kena mengikut sunnah Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim. Orang yang cepat memulia, orang yang cepat maknanya memuliakan tetamu dengan makan. Jadi tetamu datang cepat bawakan air, bawakan makan. Dia tak sentuh, dia tak makan, itu soal lain. Dan yang keempatnya benda yang kena segera, kata Nabi, apabila telah sampai maknanya keinginan untuk seorang itu berkahwin, kahwin dengan cepat. Baik lelaki, baik perempuan. Ini empat perkara dalam bab, dia kena segera. Jadi dengan sebab itu, Nabi tidak membaca doa dalam hukum fiqah, bagi mazhab Syafi'i, semayang mayat tidak dituntut baca doa iftitah. Dia angkat dia takbir, baca Fatihah. Kemudian selawat atas Nabi. Kemudian doa. Kan? Takbir yang keempat, doa. Ataupun ada orang menyelesaikan doa pada doa takbir yang ketiga, doa takbir yang keempat terus bagi salam. Jadi terpulang. Yang pentingnya semayang mesti disekutukan. Itu sebabnya bila semayang mayat ni dan lepas semayang mayat, assalamualaikum warahmatullah, dia tak payah berucap-ucap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang mati ni sekian-sekian kan? Tak payah tuan-tuan, tak boleh tu, melewat kan? Kerana apa tuan-tuan, mayat ni kita kena segera kan? Kalau sekiranya dia ni orang baik-baik, maka kita menyegerakan dia punya kenikmatan. Tapi kalau dia ni orang-orang yang tak bagus, ya, kita mempercepatkan membuang satu beban yang ada kat badan dia, yang ada di bahu itu, cepat. Itu sebab kenapa solat mayat ini atau mayat ini mesti disediakan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keempat daripada sunat hayah ini ialah membaca ta'awuz. Dan nak baca sama ada kita semayang menjadi imam ataupun menjadi makmum. Bila nak baca suratul Fatihah, baca a'udzu. Yang kelimanya, menguatkan suara sewaktu solat yang dianjurkan dikuatkan, dan merendahkan suara pada waktu-waktu solat yang dianjurkan untuk merendahkan. Jadi para ulama mengatakan bacaan yang disuruh kuat ini pada semayang-semayang jahat, sekadar mana? Sekadar mana kita nak semayang ni, kita nak baca kuat? Kalau kita semayang seorang diri, kadar kuat itu sekurang-kurangnya didengari oleh telinga dia yang sihat. Itu cukup. Bukan baca memperdengarkan kepada orang. Sekadar didengari oleh telinga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah. Ya. Okay? Jangan dia duduk sana, orang sana dengar suara dia. Tu daripada orang yang pertama sampai sana 150 orang. Ujung tu orang yang 150. Suara dia wah deras, deras. Deras ni orang Kedah kata, mana kuat. Kuat benar. Edak itu baca. Bila kita semayang seorang diri, semayang berjamaah, kita menjadi makmum, sekadar didengari oleh kita. Ada pun imam lain. Ada imam memperdengarkan bacaan kepada makmum dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah, pada semayang jahat, pada semayang sif, seterusnya dikuatkan pada solat subuh dua rakaat pertama, dan solat maghrib, dan solat isyak, dan solat jumaat, solat Aidilfitri dan Aidiladha, solat gerhana, solat istisqa, solat tarawih, solat witir bulan Ramadan, rakaat tawaf pada malam hari, dan waktu subuh. Masalah ini diuraikan dalam pembahasan yang akan datang. Nanti kita bicara. Ada pun solat sunat mutlak. Solat yang dikata sunat mutlak ini solat sunat dan lillahi ta'ala, yang dilakukan tengah malam, dilakukan dengan suara yang sederhana. Kerana tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu ketika Nabi SAW dia keluar daripada rumah pada satu perdua malam. Nabi keluar daripada rumah, Nabi melintas rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi mendengar Sayyidina Abu Bakar baca semayang malam perlahan, antara dengar dan tak dengar. Nabi lalu, kemudian Nabi melintas pula dekat rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tengah semayang juga seperdua malam, tapi suara Sayyidina Umar deras betul, sampai keluar orang dengar. Jadi esoknya Nabi tanya, wahai Abu Bakar, semayang apa? Ya Rasulullah, semayang malam perlahan sangat. Wahai Nabi, aku baca perlahan sebab aku tak mau ganggu orang tidur. Tak mau ganggu orang tidur. Dan baca perlahan ni nak menghadirkan khusyuk. Tanya Umar, Umar baca deras benar supaya orang bangun semayang. Yang tidur-tidur tu aku baca kuat semua baik bangun, nak menggerakkan orang. Yang keduanya baca kuat nak mengadau syaitan. Maka Nabi kata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, buatlah di antara pertengahan. Mana perlahan sangat pun tidak, kuat sangat pun tidak, tengah-tengah. Jadi ini yang ditunjuk oleh Nabi SAW kepada kita. Macam mana bayang semayang malam ni, jangan kuat-kuat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kerana ada, kerana Nabi menunjuk macam mana cara semayang malam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu janganlah menguatkan suaramu dalam solatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan di tengah di antara keduanya. Ha, maknanya bersedahnya. Kuat sangat pun tidak. Ha, perlahan sangat pun tidak. Ha, jadi maksud mutlak di sini ialah solat sunat malam iaitu qiyamul lail. Sedangkan solat selain daripada yang disebut tadi, dibicarakan. Kalau semayang jahat-jahat, zuhur, asar, itu semayang pelan-pelan. Maghrib kena kuat, isyak kena kuat, subuh kena kuat-kuat kan. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Wattini Wazzaitun pada solat isyak, dan aku pernah mendengar seorang yang lebih bagus. Tidak pernah aku mendengar seorang yang lebih bagus bacaannya daripada. Yang keduanya, sunnah semayang isyak ni antara surah yang Nabi baca waktu isyak, Wattini Wazzaitun. Tu bacaan Nabi lah. Di antara Nabi, kalau Nabi semayang isyak, Nabi suka baca surah. Dia tak terlalu panjang. Tidak. Jadi surah yang Nabi baca ni, Wattini Wazzaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Lebih kurang 5 ke 6 ayat nak tunjuk apa? Semayang isyak jangan panjang-panjang. Kerana berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat, dia semayang dengan Nabi. Dia semayang dengan Nabi. Jadi semayang dengan Nabi lama panjang. Kemudian dia balik di kampung dia, orang tunggu dia, dia sebab imam di kampung. Maka dia pun baca panjang-panjang, dia hentamnya surah Yasin. Ha, panjang tu tuan-tuan. Dia balik dengan Nabi tadi semayang, dah lewat. Kemudian orang kampung tunggu dia, dia sebab dia imam. Dia baca panjang-panjang. Dan besok orang mengadu dengan Nabi. Wahai Nabi, ni sahabat ini, dia semayang dengan kau, kemudian dia balik di kampung, dia menjadi imam pada orang kampung, dia baca panjang-panjang. Sedangkan kami ni besok nak kerja, kami tunggu dia, kami dah mengantuk, badan dah letih, dia baca panjang-panjang. Wahai Nabi, macam mana ni wahai Nabi? Nabi panggil dia, engkau kalau sembahyang, baca jangan panjang-panjang. Kalau kau baca panjang, engkau buat fitnah. Engkau mengadakan fitnah. Sebab orang-orang yang tunggu tu semua besok nak kerja. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, sembahyang isyak jangan baca panjang-panjang. Tapi jangan pendek inna atau inna. Pendek pun benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Satu ayat saja terdekut kita. Semayang ni tuan-tuan terhasil sunnah bacaan sekurang-kurangnya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terhasil lah bacaan dalam semayang. Terhasil bacaan sunnah dalam semayang. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Ha, jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Ha, ini kita kena ikut cara Nabi. Nabi di antara bacaan Nabi ni Wattini Wazzaitun. Ada lagi satu surah yang Nabi baca apa? Alhaakumut takatsur. Tu waktu isyak Nabi baca surah. Ha, ini di antara surah-surah yang Nabi baca pada solat isyak.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Fi'liyah dalam Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, terima kasih kepada anda pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang selalu mendengarkan kami. Pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 dan juga pastinya untuk anda yang selalu dengarkan kami menerusi dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Okay, dan pastinya terima kasih juga untuk semua yang selalu lepak dekat live TikTok Melaka FM. 6.54 minit petang ketika ini, anda masih lagi bertemankan Ain. InsyaAllah Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti, okey? Dan apapun Ain nak kongsikan dengan anda mengenai The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September ini, iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026. Okey, memandangkan kita nak masuk ke jam yang baru, I nak kongsikan dengan anda info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.19 minit malam. Dan pastinya selepas ini, kita akan layan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Jadi stay saja mendengarkan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Dalam kehidupan kita, bahawa sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin akan menjadi orang yang disayangi ataupun mungkin orang yang dibenci. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, tidak semua orang yang suka kepada Nabi, ada yang menyayangi, ada yang memusuhinya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka sanggup meletakkan jiwa raga mereka atau tubuh badan mereka sebagai ganti kalau sekiranya Nabi disakiti ataupun dizalimi atau dilukai oleh orang-orang kafir. Tetapi di keliling Nabi ini ada orang-orang munafik, ada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang Islam lagi beriman, masukkanlah kita ini ke dalam 5 golongan ataupun 5 perkara yang mesti ada kepada seorang yang beriman. Yang pertama, sekiranya orang beriman ini hilang, ia sentiasa dicari orang. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, orang suka kepada kita, kehilangan kita adalah dicari. Ada orang yang hilang, orang tak kisah pun, tak dihiraukan, tidak diambil peduli orang. Dan yang keduanya, orang yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya dia masih hidup, kedatangannya adalah sentiasa dinanti-nanti kan. Dan yang ketiganya, pemergian orang yang beriman, sama ada dia meninggalkan sesuatu majlis ataupun ianya telah meninggal dunia, ia sentiasa dirindui oleh orang lain kerana dengan sebab kebaikannya atau manfaat yang boleh diambil daripadanya. Dan kematian orang beriman adalah kematian yang ditangisi, kebaikannya sentiasa diteladani oleh semua orang, sama ada dari sudut perbuatan, percakapan, akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut tadi. Kehidupan kita akan lebih bermakna kalau kita sentiasa dihargai oleh orang lain dengan sebab kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain dengan manfaat yang diambil. Wallahu a'lam.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat malam. 7.56 minit malam ketika ini. Anda bertemankan Ain semula dekat sini. InsyaAllah Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk edisi yang terakhir hari ini, 27 Ogos 2026. Terima kasih tau kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang atau akhir di mana jua anda berada. Thank you so much. Apapun, senantiasa bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Dan apapun untuk jam ini, seperti biasa kejap lagi kita nak masuk ke jam yang baru, pukul 8 malam. Kejap lagi macam biasa kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Zone Music tanpa henti. Ya, Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua di jam yang berikutnya. Dan pastinya Ain nak kongsikan juga info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.29 minit malam. Dan juga tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, seperti biasa, kita ada Senada Duet.

Ya, yeah, macam biasa untuk malam ni setiap hari Khamis anda boleh request lagu bersama dengan Ain hari ni. Yang mana nak request lagu tu temanya lagu-lagu duet sahaja. Okay, jadi boleh WhatsApp Ain terus di talian 0108061023. Dan juga kejap lagi Ain akan live juga dekat live TikTok Melaki FM. Boleh komen-komen sahaja nak dengarkan lagu apa. Yang pastinya kenalah lagu duet. Okay, jadi apapun terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa untuk jam yang berikutnya. Dan untuk waktu ni jom kita terus fly terus dalam Zone Music tanpa henti hanya di Melaki FM. Come on, Harry, we-

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi.

akan motivasi diri menjadi yang lebih baik untuk insyaAllah pada masa akan datang. Ya, tuan dan puan, sihat ke tak sihat? Saya doakan tuan dan puan sentiasa sihat sejahtera. Nak-nak hari ini kita menyambut hari ini sambutan

ada orang PM saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak share kepada saya tentang hari ini? Apakah cara hari ini kita boleh menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad?" Oh, soalan ni memang saya suka. Sebab macam saya kata dulu kan, ramai orang cinta Nabi, ramai orang kasih Nabi. Dah saya kongsikan tentang sifat Nabi. Hari ini, apa pula yang boleh kita lakukan untuk kita menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tak apa-apa, ada beberapa tip yang saya nak share pada hari ini. Jadi kepada yang mendengar, insya-Allah bukan sekarang kita dengar, kita amalkan dan kita sampaikan. Tip yang pertama, ini bagus tak apa-apa, iaitu antara perkara yang boleh menambah cinta kita kepada Nabi adalah amalkan hari ini sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

yang Nabi cakap dan apa saja yang Nabi buat, kita kena contohi agar kita mendapat pahala sunnah yang terbaik. Baik, yang kedua tuan-tuan puan, selalu saya bagi tahu, perbanyakkan selawat. Masya Allah. Sebab saya nak kongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud serta Tirmizi. Apa yang dikatakan itu? Apabila salah satu di antara kamu membaca selawat, sebaiknya diawali dengan mengagungkan nama Allah Ta'ala dan memujinya. Setelah itu, barulah membaca selawat kepada Nabi. Setelah itu, barulah dapat berkata.

0: tempat dia selawat Nabi. Betul tak betul? Sebab itu tuan-tuan puan, orang yang hari ini sentiasa selawat, insyaAllah akan menanamkan rasa cinta dia kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan akhir sekali tuan-tuan puan, terahmati Allah sekalian, mempelajari sirah Nabi Muhammad. Sebab kadang-kadang kita ni dah lama tak ke sekolah, terutamanya orang dewasa kan, dah tak belajar dah sirah Nabi ni. Bagus tuan-tuan, buka YouTube, cari video-video yang hari ni boleh kita belajar tentang sirah Nabi dan Nabi Muhammad. Kerana bila kita belajar, kita tahu perjuangan Nabi, kita tahu apa yang Nabi buat, dan insyaAllah memberikan semangat untuk kita juga teruskan perjuangan Nabi di akhir mutakhir ini, insyaAllah. Baik, bertemu saya kembali Ustaz Fadil Samin dalam segmen yang akan datang, itu segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas. Ini kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Raksi, Kathmandu untuk berita RTM.
2: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight, tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu, tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro guest house ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada lokal bagi tahu macam mana.
2: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi opsasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi penahanan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun, yang terdiri dari 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
2: Dato' Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Radio Nomor 1 Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio Nomor 1 Orang Melaka pastinya mempersonikan. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. 9.18 minit malam ketika ini. Okey, kembali lagi bertemankan Aina untuk edisi hari ini 27 Ogos 2026. Okey, pastinya terima kasih Aina ucapkan kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni. Untuk anda yang tengah drive, hati-hati memandu, okey. Semoga selamat sampai ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada malam ni. Yang mana tengah bekerja tu, happy working. Selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Dan juga pastinya untuk anda yang sedang menikmati waktu rehat sekarang ni, apapun selamat berehat. Esok kita nak sambung hari yang panjang lagi kan. Apapun, semoga yang baik-baik sahaja mengiringi kita di sepanjang hari ni, okay? Dan apapun untuk anda yang mendengarkan di 102.3, pastikan anda stay sahaja di frekuensi kami. Okay, dan pasti untuk anda juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik sekarang ni juga, thank you so much. Betul-betul percuma untuk anda yang berada di luar frekuensi tu. Jangan risau, anda boleh sahaja dengarkan kami menerusi aplikasi dalam talian, iaitu di RTM Klik. Okey, dan pastinya dalam tu ada 34 stesen radio RTM. Kalau dengarkan Melaka FM, tekan sahaja Melaka FM. Gitu, semuanya di hujung jari sekarang ni. Lebih easy, lebih mudah kan? Okey, dan pastinya sekarang ni juga Aina pun live dekat live TikTok Melaka FM. Aina nak tengok jap semua yang ada dekat sini, yang dah lepak dekat sini. Antaranya kita ada Ayong. Ayong ni antara rakan viewers kita yang baru juga. Thank you so much follow kita tadi. Okey, kita ada Kak Omad yang tengah sharekan live. Thank you. Amir Shazrin, waalaikumsalam. Kita ada Syamsuri, terima kasih. Katanya abang-abang lori yang mengantuk tu rehat dulu sambil-sambil dengan lagu yang kita putarkan untuk malam ini. Okey, dan pastinya jangan lupa tahu malam ni kejap lagi kita ada senada duet. Kejap lagi saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu duet tu, boleh wasabi Ain sekarang di talian 010-806-1023. Dan juga boleh komen terus dekat live TikTok Melaka FM ni. Alang-alang anda dah tonton dekat sini, komen terus nak dengarkan lagu apa, okey? Alright, Aina nak sambung lagi baca komen dekat sini. Kak Ina dari Selandar Lapu Diri, guru. Hentikan guru, ini semua pendangan TikTok ni eh. Okay, terima kasih Ramdam. Kita nampak juga ni DJ Asrul yang tengah tapping screen. Arik, thank you so much. Abdul Rasid Jamil pun baru je follow kita ni. Dah pun request lagu. Baik. Kejap lagi Aina akan terus tunaikan permintaan lagu anda. Sekejap sahaja lagi 9:30 malam untuk senada duet malam ini.

0: Mulia.
1: Saya Dato M. Nasir, Melaka FM, Radio Nombor 1, Orang Melaka.
2: Di mana bumi kupinya, di situ langit berjunjung.
3: Terima kasih kerana setia bersama dengan

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersandakan kita dah masuk pukul 9.30 minit malam ketika ini. Jadi kita nak terus fly untuk senada duet malam ini bersama dengan Ain.

Senang lepak je dekat live TikTok Melaki FM sekarang. Komen-komen sahaja nak dengarkan lagu apa. Okay. Alright, dekat Wasabi ni kita ada permintaan lagu yang pertama daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Okay, katanya nak request lagu nyanyian Amy Mastura dan juga Glenn. Tajuknya Dengarkanlah. Lagu ni ditujukan kepada seluruh pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Dan juga kita ada permintaan yang seterusnya ini daripada Mak Jah. Katanya nak dengarkan lagu Satu Hati Sampai Mati, nyanyian Thomas Arya dan juga Elsa Pitaloka. Lagu ni juga ditujukan kepada semua yang mendengarnya malam ini. Okey, kejap lagi anda akan stream lagu-lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu, let's go. Kita stream dulu lagu nyanyian Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah, Bakar Wali, khas untuk anda.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, yeah, mana lagi kita Melaka le. Tadi dekat TikTok ada yang tanya Ain apa yang menarik di negeri Melaka kan. Sebabnya katanya nak datang kat Melaka. Jangan lupa kita semakin hampir juga dengan bulan kebangsaan. Jadi Ain nak ajak ramai-ramai yang mendengarkan malam ini untuk sama-sama hadir ke sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2026 dan Carnival Civil Military Cooperation ataupun CIMIC yang akan berlangsung pada 29 hingga 31 Ogos ini tempat di Klebang, Melaka. Jadi sama-samalah kita satukan hati dan juga zahirkan semangat patriotisme sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026. Jadi antara pengisian sempena Hari Kebangsaan ini yang akan diadakan pada 29 hingga 31 Ogos, antaranya kita ada acara menarik. Pastinya kita ada Carnival Civil Military Cooperation CIMIC anjuran Kementerian Pertahanan. Juga kita ada Melaka berselawat bersama dengan Habib Sheikh Assegaf. Dan pastinya kita ada majlis sambutan Ambang Merdeka. Yang ini pastinya sangat-sangat menarik. Yang mana kita menampilkan juga artis popular tanah air iaitu Datuk Amy Search, Datuk Ziana Zain, dan juga kita bawakan artis dari negara seberang iaitu Charlie Van Houten. Rugilah kalau kita tak datang kan. Okey, itu untuk Ambang Merdeka. Dan pastinya kita ada juga pembarisan dan perarakan kontingen pameran aset daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM, kereta berhias, pameran dan juga demonstrasi ketenteraan. Dan pastinya ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka dan juga Carnival Civil Military Cooperation CIMIC yang akan berlangsung tak lama sahaja lagi, 29 hingga 31 Ogos ini, bertempat di Klebang, Melaka. Mana lagi kita? Melaka le. Okey, waktu sekarang ini 10.07 minit malam. Kita dah masuk ke jam yang baru. Jadi let's go. I nak terus tunaikan permintaan lagu anda untuk senada duet malam ini. So

Ini ada birthday girl yang nak request lagu, iaitu Kak Aisyah Humaira. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Tok T dan juga Hafiz Muara Hati. Lagu ni ditujukan untuk Kak Sasu, Kak Zahara, Kak Mazatu Irda, Ija, Kak Zura Juju, Kak G dan juga semualah sahabat-sahabat Melaka FM yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Dengan ucapan selamat malam dan juga selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Juga kita ada permintaan lagu daripada Ayong. Ayong ni baru je follow kita dekat TikTok, baru je jadi sahabat-sahabat Melaka FM. Dan request lagu nyanyian Wakdan dan juga Iramil Passenger Asmara. Okey, selepas ni akan stream lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, let's go. Kita layan dulu lagu Irfan Haris dan juga Amirah Othman, Rasa dan Takdir, khas untuk anda.

0: Tidak pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mark FM.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Rock FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Hai, assalamualaikum. Selamat malam. 10.43 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan apapun Ain nak kongsikan juga untuk makluman anda semua mengenai penutupan dan lencongan jalan di sekitar Dataran Klebang bersempena dengan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Tahun 2026 Peringkat Negeri Melaka. Okey, jadi jalan-jalan yang terlibat ialah lampu isyarat dataran akan ditutup bermula hari semalam sehingga 31 Ogos ini, yang mana aliran trafik dari Sungai Udang ke pusat bandar akan melalui Jalan Lama Klebang. Kemudian lampu isyarat Hospital Oriental, Jalan Pesisiran Pantai akan ditutup pada 31 Ogos ini. Jadi kenderaan akan dilencongkan ke Jalan Lama Klebang untuk menghala ke Sungai Udang. Lampu isyarat Balai Polis Batang 3 juga akan ditutup dari arah Sungai Udang ke arah bandar. Dari arah Bulatan Klebang ke lampu isyarat Balai Polis Batang 3 akan dijadikan sehala ke arah Sungai Udang. Kemudian melibatkan Jalan Pantai Klebang yang mana akan ditutuplah untuk laluan orang awam. Dan juga melibatkan Bulatan Klebang, laluan ke Bandar Melaka akan melalui Jalan Lama Klebang. Dan untuk penutupan dan juga lencongan jalan di sekitar Dataran Klebang juga melibatkan Jalan Pesisiran Pantai Lampu Isyarat Hospital Oriental bermula daripada hari semalam sehinggalah pada 31 Ogos ini, yang mana laluan keluar masuk Taman Klebang Utama dan Taman Hadapan Taman Klebang Utama sehinggalah ke Kota Bandarhari akan dijadikan satu lorong dua hala dari Jalan Pesisiran Pantai berhadapan dengan Taman Klebang Utama sehinggalah lampu isyarat Hospital Oriental. Dan juga dari arah Encore akan dilencongkan ke Jalan Lama Klebang, lampu isyarat Hospital Oriental, Jalan Limbungan dan juga Taman Limbungan Jaya. Dan juga melibatkan sepanjang Jalan Pesisiran Pantai akan ditutup satu lorong untuk parking detachment kenderaan dari arah Encore sehinggalah ke Pangsapuri Prima Klebang. Dan pastinya melibatkan lampu isyarat Dataran Klebang lah bermula hari semalam sehinggalah 31 Ogos ini, yang mana jalan ini akan ditutup untuk persiapan pentas utama dan juga lain-lain peralatan. Dan pastinya kenderaan awam akan lalu Jalan Lama Klebang untuk ke pusat bandar. Untuk anda mengetahui info penutupan dan juga lencongan jalan ni, anda boleh terus sahaja ke page rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Ada kat situ juga kami ada kongsikan infografik untuk lebih kita senang faham, okey? Okey, baik. Tepat pukul 10.46 minit malam. Let's go. I nak terus tunaikan lagu dalam

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka sekarang ini yang masih lagi dengarkan Melaka FM di 102.3 MHz di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM, hai dan assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Tahu-tahu ini jam yang terakhir kita bersama. Okay, dan apapun dekat TikTok ni, Ain nak baca kejap lah komen-komen yang ada dekat sini. Kita ada Haziq Amiruddin, Mr. Joe, Kak Sasu Salih dari Terengganu, Azmi, kita ada Pali, terima kasih, Kak Ina dari Selandar Jasin, Kak Aisyah Humaira, Kak Zara dari Semenyi Selangor, Mamat Random, Usup Talib, juga kita ada Edward Rico dari negara seberang Indonesia, Fuad Saifullah, Pak An, The Sale dan ramai lagi dekat sini. Hidup Berfakta, Double M pun ada juga dekat sini. Okay, jadi kita sama-sama santai je lah kan malam-malam ni. Dan apa pun untuk jam ini, seperti biasa Ain akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu anda dalam segmen Senada Duet.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Okay, FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan 11.52 minit malam ketika ini. Jadi Ainda pun berada di penghujung tugasan edisi hari ini 27 Ogos 2026. Thank you so much Hamadi dah request lagu dan pastinya ada banyak lagi sebenarnya lagu yang tak sempat Ain tunaikan untuk malam ini. Jadi Ain mohon maaf yang mana Ain tak sempat tunaikan tu. Okay, insyaAllah kita bawa ke next konti nanti pada minggu hadapan. Setiap hari Khamis kita ada senada duet. Anda boleh request lagu-lagu duet. Okay, dan apa pun terima kasih juga untuk semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan kami sekarang ni di 102.3 di RTM Klik, dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM. Terima kasih banyak kalau dekat TikTok ni 322,000 tapping-tapping screen. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari yang berikutnya. Dan pastinya esok DJ Asrul akan mewarnai pagi anda edisi 28 Ogos 2026. Pastinya ada macam-macam pengisian, macam-macam info nak dikongsikan bersama dengan anda. Jadi stay tune bersama dengan kami, Radio No. 1 Orang Melaka, bersiaran 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan sebagai yang terakhir ni, Ain belanja anda. Sebelum kita nak tidur kan, kejap lagi, jangan lupa baca doa, basuh kaki, jangan lupa ambil wuduk juga sebelum kita nak tidur. Okay, semoga yang baik-baik saja mengiringi diri kita yang mana tengah kerja tu. Happy working, teruskan kerja dengan baik dan seikhlas hati. Juga semoga Allah melindungi kita walau di mana saja kita berada. Okay, dan tepat pukul 12 nanti macam biasa kita akan terus sambung siar ke Nasional FM untuk geng burung hantu. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bye-bye.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Otai Otorok Tanah Air menerusi lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi kembali. 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik? Semua sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, ubat dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, rumah yang kebenar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Osman Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks penyebaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,305 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya. Dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah. Kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya. Seperti apa? Seperti N95 apabila keluar untuk menapis zarah halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan. Elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mode kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka, kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum? Ramai. Cik Zamani, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Roseliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Baga dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadli Man, Limbong Napi dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Pera, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putera Mesing Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nur Syazaf, Nenek Ani, Lina Roslinda, Princess Su, siapa lagi, Nur Azilah juga turut bersama-sama, Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi, Firwan Masran, Rashida Edi dari Sarawak, Nolia Ramlilia, Nek Mas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila and Request, Razak Balagi, Rosmera, Aku Nama Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi, Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, Pak Su Omar. Kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemapan, mantap Abang Lori, Zai Suraini di Temeluh, Nani Ani, lagi-lagi siapa lagi, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn untuk GBH, pam-pam-pam. Mantap. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Gil Burhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

Ekspedisi Menerusi menerusi lagunya Hairan bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Bisan Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sebenarnya bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sebenarnya bulan kebangsaan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Zul Black Yan, Nolia Ramli, kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syif Zek, Mani, Rohatun, Putri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Noraini, Nurjis, Carol Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz, okay. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa, meluncur terus Dina Dino, Akademi Melati juga turut hadir. Zai, Azmi Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chow dari Ipoh, G Long juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan. InsyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga terus bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok tolong tipe-tipe like-nya kasih padu. Jom terus beribu lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini dahulu. Persembahan Rosman Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani. Berisi lagunya Tinak Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu? Geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu ya. Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah meniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shin atas name. Ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Perodua Rawang, Lady Heda Jumariah dari Tawau Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado Wan Baling Perodua Rawang. Member-member Bumper Pain katanya jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata. Mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya. Sumaihan Azrin Hanapi, Pain Burger 7 Ibalin. Kita ada Amraini. Siapa lagi? Abdul Razak Ramdi, Shanun Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanisa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri. Mantap. Aini 67, Bat SB, Abang Lori, Pamapan, Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri. Solihin Shaw, Solihan Shaw, Paman Ujang, Pamapan. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan. Di luar konti dia orang nampak saya je. Abang Manis, Pamapan, dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Game Burhan tu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya.

Carol Anwar. Fidah Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddy Samad. Lontaran suara Akashah menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif. Masih lagi di sini.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

Persembahan Aerosmith menerusi lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okay, 1.53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba ya AA. Jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga eh? Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi saling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul, sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah, tak payah bawa tunai lagi, semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedap-sedap bila kita tiap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu bersama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wan Zai, Nur Jali 59, Sabaria Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Kona, Nadira Nisa Leo, Zajafar Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasida Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Iza Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Perdua Rawang, mantap Usop. Perdua Tinted luncur terus GB semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Perdua ya, Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Perdua. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Perdua yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik Suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi
terus layan, terus dengarkan Nasrani Keburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai

semalam menti dengan kerana janji. Iyalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja, keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar, abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je eh. Jerit juga, abang RTM, abang RTM. Ada yang kata abang manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1 bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, siapa lagi, Gentleman 006, Kamaria Jajakio Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Ras, Putri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzi Lazim, Cek, ada Ani Aidil.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasun Naga Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal, okay? Semak, cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya ya. Dan kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Muhammad Nur Rahmat Pemaman juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza Liza, Wang Sepanwi, Asyami Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Azila MTJ, Aziz Aini, kaset dah buruk luncur ke batu pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Manis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasun Naga Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zahid Alip, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama, ada yang dah terimpau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan, gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi. Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu? Mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai Jalur Gemilang. Jalur Gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur Gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Ishak R77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abi Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santaria Beruas, Andi 83, Adik Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faiza Jafar, Ayu juga hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Masnah dari Bumi Lawas, Sarawak, dia kata apa khabar pemanis. Alhamdulillah, insyaAllah, doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama bagi. Mat Yusri Luncur Batu Pahat, Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey, selamat tidur. Azfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax-relax, tenang-tenang, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bujuk katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Komposernya adalah A. Ali. Headwind dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Ya, berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul dan Khabar Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur, ya. Jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Nah, itu namanya kerja, kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng-geng berhantu, mereka akan bermimpi di siang hari. Waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan pelbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya. Bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita, kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting. Bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat, Wan KC, selamat pagi Wan KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noi, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Nah juga terus hadir, Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafizah, Marina Zinon, Zam 67, Ebi Hashim, Ilan Rashid, ada Mak Tok, siapa lagi? Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam, ada Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zul Pokjo, hadir Abang Manis, mantap hadir, ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang menangis tepi bujuk katil. Okey, kita sambung menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam kondisi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Ini dia Hasarum Mawar. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika boleh, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu ini Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengar Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lukis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu ah. Ha? Ha, buat kuih kan, panas je. Ha, jangan hayal pula dengarkan lagu sambil kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Ha, dia dengar lagu, kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni. Pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Ha, itulah saya cakap. Ha, siapkan kuih tu. Ha, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini ya. Sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan cerah seutamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat dia kan. Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir, terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas tu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas tu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada Kez.

Zack, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia. Terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melampaukan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Syazila. Mantap semua. Mok Wan, Wisop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama. Luncur sampai pagi. Sob, macam mana sob? Geng-geng berdua okey semua? Geng-geng berdua ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tau? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stocer Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE, Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okay? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT, menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita, menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan, menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alor Setar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah pula akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nona Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayyanah Abdullah, dan rakaman raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

0: sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap, sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni, pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beria-ria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini, ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini, ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki, ustazah. Nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah kepada Allah, kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala, macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah, kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat? Wuduk aku tadi sempurna ke tidak? Basuh ke tidak muka? Macam tak basuh je, sanggup cabut balik telekung, ambil wuduk balik, basah-basah baju, ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita. Engkau riak kan pagi tadi kan? Engkau buat kerana nak nginding dekat bos kan? Sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan? Macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah kan, akan nak pilih yang mana? Tak yah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian, yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurgamu, ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dia dengan memujuk hati pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ni berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas, letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati muslimin muslimat dirahmati Allah dalam murkanya Allah, sengaja mati bunuh diri murkanya Allah, tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya Ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila Ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati bohong tak sedih, tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah Ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan Ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi Ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita, na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari, tak mengapa lagi. Tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah. Lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan. Mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik, apa buruknya. Nak memandang apa baik, buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri. Just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia. Buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita. Kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ini ada beberapa ibu mengadu, Ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya Ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah Ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan ibu menangis-nangis. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper Ustazah. Tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia. Itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah. Peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya. Bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar. hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun, tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak akak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik. Undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal. Tak mesti jadi ustaz, ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu. Ni Allah redha ke tak redha? Ni Allah suka ke tak suka? Ni kalau aku buat macam ni, mak ayah aku tahu marah ke suka kalau aku buat macam ni? Muslimin-muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang. Muslimin-muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu. Muslimin-muslimat, ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji tu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah. Al-Hajju Arafah. Main lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal teruslah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah. Hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Live muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa Rabbighfirli wali walidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen, muslimin-muslimat rahmat Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham ke tak faham muslimin-muslimat rahmat Allah? Jadi saya terus terduduk, terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz, ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loving One dengan terima kasih. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Berusi National Game Buruhantu, 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada. 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 5.5 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda sedar, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat ianya boleh berlaku bila-bila masa, juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya sedikit, kata orang itu kata-katalah untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur dan ucapkanlah alhamdulillah. Nun Ali Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarri sabah wa syarri masa' wa syarri qada' wa syarri qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Dastrul, menemani pagi Jumaat anda. Ya, untuk hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa, segmen yang pertama ini Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam. Info solat subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.59 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Hari ini dari surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 24 dibacakan oleh Ustaz Ukasha Muhammad. Permata hati pagi ini dengan tajuk Sembunyikan Kemasyuranmu, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Dan kita juga ada Jadah Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin pada pukul 6.50 minit pagi dengan edisi tajuk edisi khas sempena dengan Maulidur Rasul. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, pastinya mempersembahkan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
0: Telah hampir datang kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedang mereka dalam kelalaian serta berpaling daripadanya.

0: pun.
1: Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang baru diturunkan daripada Tuhan mereka, melainkan mereka telah mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya.
2: Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun.
1: Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya, dan orang yang zalim itu berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata, bukankah Muhammad ini tidak lain hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka, patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu sedang kamu menyaksikannya?
2: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
1: Sebagai jawapan kepada mereka, Muhammad lalu berkata, Tuhanku mengetahui segala perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

0: آية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
1: Bahkan mereka menuduh pula dengan berkata, Al-Quran itu mimpi-mimpi Muhammad yang karut. Bahkan perkara yang diada-adakan olehnya. Bahkan Muhammad itu sendiri seorang penyair. Jika benar dia seorang rasul, maka hendaklah dia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana yang dibawa oleh para rasul yang telah diutuskan dahulu.
0: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
1: Tidak ada satu pun penduduk sesebuah negeri yang kami telah hancurkan sebelum mereka itu beriman. Maka, apakah mereka mahu beriman?
0: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan kami tidak mengutuskan para rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan para rasul yang kami wahyukan kepada mereka. Maka bertanyalah kamu kepada mereka yang arif jika kamu tidak mengetahui.
0: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
1: Dan kami tidak menjadikan para rasul itu bertubuh badan yang tidak memerlukan makan minum, dan mereka pula tidak hidup kekal selama-lamanya di dunia.
0: Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin.
1: Kemudian kami tepati janji kami kepada mereka. Lalu kami telah selamatkan mereka dan sesiapa yang kami kehendaki, dan kami hancurkan orang yang melampaui batas.
0: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memikirkannya?
0: وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
1: Dan berapa banyak kami telah binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan kami telah menjadikan selepas mereka kaum yang lain sebagai gantinya.
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
1: Maka ketika mereka merasai azab kami, dengan serta-merta mereka lari keluar dari negeri itu.
0: لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari dan sebaliknya kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu dan ke tempat tinggal kamu. Semoga nanti kamu akan ditanya tentang apa yang berlaku.
0: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
1: Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Sesungguhnya kami ialah orang yang zalim.
0: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
1: Maka begitulah seterusnya keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka hancur lebur dan lenyap.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya secara main-main.
0: Law aradna an nattakhiz lahu lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin.
1: Sekiranya kami hendak mengambil sesuatu sebagai hiburan, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami. Kami tidak melakukannya.
0: Bal naqzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Wa lakumul wailu mimma tasifun.
1: Bahkan kami mengarahkan yang hak itu menentang yang batil, lalu ia menghancurkannya. Maka dengan serta-merta, lenyaplah ia dan kecelakaan pasti akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami.
0: Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun.
1: Dan adalah hanya miliknya segala yang ada di langit dan di bumi, dan para malaikat yang ada di sisinya tidak sombong untuk beribadat kepadanya, dan tidak pula mereka berasa penat dan letih.
0: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
1: Mereka sentiasa bertasbih malam dan siang dengan tidak berhenti-henti.
0: Amin. اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
1: Adakah Tuhan-Tuhan yang mereka ambil daripada bumi itu dapat menghidupkan semula sesuatu yang mati?
0: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan selain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan.
0: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Sebaliknya, merekalah yang akan ditanya kelak.
0: Amittakhazu min dunihi alihah.

0: قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Apakah mereka memilih Tuhan-Tuhan selain daripadanya? Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah bukti kamu Al-Quran ini menjadi peringatan pengikutku, juga sebagai peringatan umat-umat yang sebelumku. Sememangnya kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran. Dengan sebab itulah, maka mereka berpaling ingkar.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: 102.3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sembunyikan Kemasyhuranmu. Kita ikuti bersama.
1: Sembunyikanlah kemasyhuranmu. Ini sebenarnya mafhum dia. Dia nak bagi tahu apa yang kena disembunyikan itu tadi, apa yang ditanam itu tadi. Sembunyikan kemasyhuranmu kerana ia akan membawa kepada kebaikan, yakni keikhlasan. Sebaliknya, keikhlasan yang wujud bersama-sama dengan kemasyhuran berkemungkinan tidak akan sempurna. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemasyhuran, ya, siapa yang tidak berkehendak kepada kemasyhuran ini? Fitrah manusia semua seronok, suka bila mana masyhur, glamour kan, famous, jadi influencer.

sanjung, bila mana tadi dipuji, bila mana tadi diikuti. Fitrah manusia, dia akan mendatangkan satu rasa seronok, suka, gembira. Tetapi perasaan inilah yang kalau tak dikawal, dia akan boleh membawa kepada perkara-perkara, sifat-sifat yang mazmumah tadi. Dia boleh membawa kepada kemudaratan kalau kita gagal kawal dengan iman. Lalu sebab itulah diberikan peringatan tadi, sembunyikanlah kemasyhuranmu. Masuklah tadi kita kata pangkat kedudukan tadi, harta. Maknanya bukanlah sembunyikan harta itu, bukanlah sembunyikan pangkat itu tadi dapat dibuang, bukan tidak. Kalau memang kita dah diberikan taklif, kita dah memang diberikan amanah tersebut, kan dipilih. Katakan dalam majlis kan syura, mesyuarat ni tadi, oh lantik kita katakan. Jadi jadi ketua tadi, lantik tadi dengan jawatan tertentu. Maka bila mana ditaklif kan, bukanlah bermaksud sembunyikan itu tadi. Kita pun terus letak, saya belajar, saya ada dengar tu kuliah kata, pangkat kedudukan ini semua, dunia. Ini semua nanti akan membawa mudarat tadi. Maka saya pun letak jawatan. Itu lari daripada amanah yang telah pun diberikan. Bila mana ditaklifkan dengan amanah tadi, kewajipan kita ialah untuk apa? Melaksanakan amanah dan tanggungjawab tersebut. Bukannya tinggalkan dan lari. Yang salah ialah meminta-minta sesuatu jawatan itu tadi. Meminta-minta sesuatu kemasyhuran, pangkat dan sebagainya tadi. Itu salah. Tapi bila mana diberikan tadi, taklif itu tadi, diberikan tadi amanah itu tadi, maka kewajipannya ialah untuk melaksanakan amanah itu tadi dengan sebaiknya. Lalu dalam hal ini tadi, sembunyikan kemasyhuran itu tadi dengan pangkat kedudukan itu tadi, janganlah merasakan bangga tadi, riak dengan pangkat kedudukan tersebut, dengan kemasyhuran itu tadi. Sebaliknya, rasa bangga riak tadi, itu yang kena sembunyikan. Yang perlu digemburkan tadi, yang perlu disuburkan ialah rasa amanah itu tadi. Rasa, ini tanggungjawab yang dipikul. Bukannya tadi untuk berbangga dengan kedudukan, dengan harta pangkat tadi dan sebagainya. Kerana apa? Ia itu akan membawa kepada kebaikan dan juga keikhlasan. Bila mana kita buang rasa masyhur tadi, buang tadi rasa bangga, sombong, riak tadi, maka dia akan mendatangkan keikhlasan. Nah, ini juga berkait dengan hikmah kita kan. Sebelum ini yang kita bincangkan bagaimana kita nak mendatangkan rasa ikhlas dalam setiap amalan perbuatan kita. Kan sebelum ini kita bincangkan tajuk yang lepas kan, tentang amalan-amalan itu merupakan satu gambaran. Maknanya perbuatan zahir ini gambaran yang menentukan diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah keikhlasannya itu. Itu yang dalam hati tadi. Lalu nak dapatkan keikhlasan itu, kata Syekh Zaruk dalam tulisan ini, dalam pertemuan yang lepas yang kita bincangkan, maka kena apa dia? Itu tadi, sembunyikan tadi kemasyhuranmu. Itu juga merupakan kunci nak dapatkan keikhlasan dalam sesuatu tindakan perbuatan kita, khususnya tadi ibadah kita, amalan kita dalam kehidupan seharian kita. Kalau tadi kita kata yang ada pangkat kedudukan tadi, harta itu kan amanah itu tadi kan, kalau kita laksanakan dengan baik, dia akan menjadi ibadah. Di mana tadi kita diberikan dengan satu amanah tadi, pangkat kedudukan tadi, dan kita laksanakan dengan mengikut kepada apa yang digariskan oleh syarak tadi, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada sesuatu amanah itu tadi, maka bila dilaksanakan dengan penuh amanah, dia merupakan satu ibadah, satu amalan. Sebab itulah disebutkan nak dapatkan amalan itu tadi, ibadah tadi yang ikhlas, sembunyikan kemasyhuranmu. Ketepikan, jangan kejarkan yang masyhur itu tadi, jangan kejarkan yang pangkatnya tadi, tinggi mana pangkat itu, jangan kejarkan tentang harta habuannya itu tadi. Tapi yang perlu dipandang ialah tentang apa? Amanahnya itu tadi, tentang tanggungjawab yang adanya itu tadi. Bila mana kita melaksanakan tadi dengan penuh keikhlasan pada amanah dan tanggungjawab, insyaAllah tadi kedudukannya itu tadi, habuannya itu tadi, termasuklah habuan dan juga ganjaran di akhirat sana nanti, pasti akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya tadi, laksanakan dulu tadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa amanah kepada sesuatu perkara tadi, pangkat, kedudukan, harta dan sebagainya, ketika mana hidupnya kita di atas muka bumi ini. Dan seterusnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,

0: Disebutkan seterusnya, janganlah pedulikan perkara dunia yang bersifat fana apabila apa yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ia tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan juga faedah. Baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya penulis mengingatkan, ya, jangan pedulikan tentang apa dunia yang sifatnya fana ni. Ya, sifat dunia ni fana. Fana tu apa, dia sementara sahaja. Dunia ni sampai masa ni nanti akan binasa. Kita ni seisi alam ni sampai masa ni dia akan binasa. Setiap daripada kita ni tadi sampai masanya kita akan pergi meninggalkan dunia ni. Kan? Meninggal dunia, mati kan? Meninggalkan dunia ni lah. Dan bila mana mati seorang itu tadi, terputus dah dia dengan dunia ni tadi. Ya, itu pasti akan berlaku. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai masanya itu tadi, sampai saatnya, detiknya, ketikanya itu tadi, tidak akan dipercepatkan, tidak akan dilewatkan walaupun sedetik. Apa dia? Ajal itu tadi. Lalu bila mana begitu sifatnya kehidupan kita ni tadi, ini fana. Hidup kita ni tadi sebagai individu ni tadi fana. Alam ini, dunia ini tadi yang kita kata, bumi ini tadi dan juga alam seisinya ini tadi pun sifatnya fana, sementara je. Sampai satu masa nanti akan hancur. Bila mana sampai masa yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Israel meniupkan sangkakalanya, maka ketika itu dunia ini akan hancur. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka tiupan keduanya kita akan dibangkitkan kembali, dan itu kita berada di alam yang seterusnya. Itu bagi orang yang beriman, dia akan percaya dan pegang. Kalau itu pasti akan berlaku. Lalu peringatan tadi, keimanan kita kepada hari kiamat. Hari kiamat pun kan merupakan salah satu daripada rukun iman kita, beriman kepada hari kiamat. Lalu bila mana tadi orang yang beriman, dia kait tadi hidup kita kat atas muka bumi ini tadi, ada tadi amanahnya, ada perintahnya tadi. Yang kita kata awal tadi ialah untuk menjadi hamba tadi, untuk menjadi abdi. Maka kenapa kita diperintahkan menjadi hamba, kenapa menjadi abdi ni tadi? Oh, kita akan dinilai, kita akan dihitung. Sampai masanya nanti kita akan dimatikan tadi, ya. Dunia tadi, alam tadi akan hancur, dibangkitkan. Itu semua ialah perkara yang akan berlaku dan yang diyakini dan diimani oleh mereka-mereka yang beriman. Kita ni, orang-orang yang beriman. Perkara ni tak boleh kita ragui. Memang pasti akan berlaku. Lalu bila mana tadi kita ada keimanan pada perkara tersebut, beriman pada hari akhirat yang kita tahu itulah hari pembalasan, kita tahu di situlah nanti segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu perkara pun yang akan terlepas daripada kiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyak kali kita sebut tentang apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah Subhanahu Wa Taala tu akan hitung walaupun sebesar zarah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan begitu juga sebaliknya, keburukan ke atas muka bumi ni, masih hidup ni, sebesar zarah tadi kebaikan pun akan dihitung, dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga sebaliknya, kalau ada salah silapnya yang kita buat, sebesar zarah juga akan dilihat, dinilai, dihitung, tak akan terlepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kena buat tadi, bila mana tadi disebutkan tadi kita beriman kepada hari akhirat tersebut, beriman tadi kepada berlakunya tadi hisab kiamat itu tadi, maka seorang itu tadi pastilah akan meletakkan bahawa dunia ini tadi fana sementara. Dunia ini tadi tempat ujian sahaja, medan untuk kita tadi dinilai dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pelbagai ujian ada, dengan pelbagai amanah, dengan pelbagai suruhan dan pelbagai tegahan. Kan, al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Kita hidup ke atas muka bumi ini, itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah apa? Perintah suruhan, kena buat itu, kena buat ini. Wajib buat itu, wajib buat ini. Dan datang juga perintah-perintah bersifat tegahan, jangan buat itu, jangan buat ini. Jangan begitu, jangan begini. Maka itulah rulesnya, itulah peraturannya, undang-undangnya kita hidup, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Lalu itu tanggungjawab kita. Hidup ke atas muka bumi ini tadi, kita ada tadi Amanah tu. Ada yang kita perlu buat. Ha, tapi nak buat itu tadi, nak laksanakan tadi supaya al-amru bil ma'ruf tadi, an-nahi 'anil munkar, dan segala apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan supaya berlakunya itu tadi, ha? Semua perkara itu tadi dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan tadi kuncinya ialah dengan keikhlasan. Mesti kena buat dengan ikhlas. Kan? Buat perintah Allah Subhanahu wa taala kena ikhlas. Kita tunaikan solat, kita baca Al-Quran, kita buat baik, kita keluarkan sedekah. Semua itu tadi kena syaratnya ikhlas. Kalau kita buat kerana sesuatu yang lain, amalan dan perbuatan tersebut tidak akan dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga dengan tegahan-tegahan dan larangan. Kita kena tinggalkan tegahan dan larangan itu tadi juga dalam keadaan yang ikhlas. Kan tak boleh minum arak, tak boleh mencuri, tak boleh begitu, tak boleh begini. Kita kena tinggalkan itu tadi dengan ikhlas. Bukannya tinggalkan itu tadi kerana terpaksa. Tinggalkan itu, kenapa tak buat ni? Apa nak buat? Tak ada pilihan lain, dah memang kata tak boleh. Dia bukan meletakkan, oh kenapa tak boleh minum arak tadi? Kenapa tak boleh mencuri? Ini perintah Allah Subhanahu Wataala. Kenapa tinggalkan? Ini kerana Allah yang suruh. Tidak meletakkan bahawa lillahi ta'ala itu tadi pada setiap perkara yang dilakukan. Maka nak dapat keikhlasan, kena jelaskan matlamat kita tadi pada sesuatu perkara itu semuanya kerana dan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana tadi begitu, tidak pedulikan perkara di dunia yang fana ini, maka apa yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan faedah. Kata penulis ni. Banyak kalau lah apa yang kita buat ke atas muka bumi ini tak disandarkan niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat itu kerana sesuatu yang lain. Kita datang masjid kerana yang lain. Kerana apa? Kerana saya datang ni sebab saya bawa anak saya, Ustaz. Saya datang ni ialah saya bawa rumah saya datang sini. Jadi saya pun alang-alang. Bila mana alang-alang dia punya ayat ni tu, maka bukan datang semata-mata tu. Kenapa datang masjid ni tadi? Alang-alang dah shopping dekat sebelah ni, dekat je ni, azan tadi datang lah. Walaupun kita rasa macam, okey lah tu, kan kita datang. Pada hakikatnya tadi, kita meletakkan tadi, niatnya itu tadi, kehadiran kita itu tadi, keberadaan kita tadi, pada sandaran yang lain. Sedangkan sepatutnya tak kira lah, apa pun yang kita buat. Kan dalam keadaan macam mana pun, bila mana tadi sampai masanya tadi, saya datang tadi kerana Allah Subhanahu taala, ni memang kewajipan saya. Tak kiralah macam mana saya sibuk pun, saya memang kena tunaikan kewajipan itu. Tapi bila mana kita tadi menyebutkan kenapa tadi alang-alang dah kat sini, bolehlah sembahyang sekali. Kenapa sedekah ni tadi kebetulan ni tadi ada duit kecil, bolehlah ulurlah singgit ni.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sembunyikan Kemasyuranmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

0: Sebenarnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Yang sedang memandu, yang sedang memasak, yang sedang makan, yang sedang termenung,

hari ini lebih baik daripada hari semalam. Supaya kita hari ini terus menggapai cita-cita dan impian kita menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan segmen Jana Minda edisi khas Nurul Rasul untuk tajuk terakhir saya berkenaan dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak bermakna segmen kita berakhir ya. Cuma kita punya tema kita, sambutan Rasul kita, hari ini kita semarakkan lagi dengan hari ini perkongsian saya tentang cara motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita belajar Nabi Muhammad seorang pemimpin. Kita belajar Nabi Muhammad seorang suami yang terbaik. Kita juga pernah belajar Nabi Muhammad seorang peniaga yang sangat awesome. Tapi jangan lupa tuan-tuan, Nabi Muhammad juga merupakan seorang motivator terbaik di dunia. Ha. Kalau sebut motivator ni, siapa yang ada dalam kepala tuan dan perempuan? Ha, mesti Datuk Fadhilah Kamsah kan? Ha, memanglah kita tengok otai nombor satu Malaysia. Tapi dalam Islam tuan dan perempuan, Nabi Muhammad adalah orang kata motivator yang paling terulung. Yang mana hari ini kita nak tengok apakah cara yang Nabi buat untuk memberikan motivasi kepada dirinya dan juga kepada orang lain yang berada di sekelilingnya. Mudah-mudahan ia menjadi hari ini amalan kepada kita. Yang pertama, Nabi Muhammad suka berikan penghargaan dan pujian. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berikan pujian yang ikhlas, penghargaan yang ikhlas, insya Allah dia akan berikan inspirasi kepada orang-orang

Berikan inspirasi dengan kata-kata yang baik kerana itu juga diamalkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad hari ini selalu mengingati rakan-rakan dan juga orang sekelilingnya agar tidak melakukan perkara-perkara yang buruk. Berusaha melakukan perkara-perkara yang baik agar hari ini inspirasinya ganjaran pahala dan syurga Allah yang menanti untuk kita. Jadi bagus tuan-tuan puan-puan. Yang ketiga tuan-tuan puan-puan, apa yang Nabi hari ini selalu tunjukkan kepada kita tuan-tuan puan-puan adalah cara motivasi Allah adalah Nabi bukan sekadar hari ini suruh tapi Nabi buat. Nabi adalah seorang yang rajin. Nabi adalah seorang yang hari ini berusaha secara luar biasa. Walaupun Nabi ini kekasih Allah, tapi Nabi lakukan setiap perkara itu dengan hari ini laku dengan bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba renung dalam diri kita. Adakah kita hari ini seorang yang memberikan penghargaan ataupun hari ini mengajak orang melayan?

0: kita untuk jadi yang lebih baik. Terus bersama dengan saya esok dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035 termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas melukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan tersendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong.

0: Ikuti berita Malang FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Malang FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, pelaksanaan Kampung Digital Melaka akan diperluas dan seterusnya RM1.7 juta diperuntukkan untuk naik taraf kemudahan di Mahad Tahfiz Bistari Pulau Besar. Dan kadar pengulangan jenayah dalam kalangan peserta program pelepasan bantuan secara lesen PBSL di Melaka berada pada tahap rendah. Berita penuh nanti bersama penyampai Syafinah Sari.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih.